dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Masih bersama Putri dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 2 RRIND, teman Pro 2. Halo. Kita di Pro 2 Spot, teman Pro 2. Oke, langsung saja. Kalau kita bicara soal burung Indonesia, mungkin yang langsung terbayang itu cendrawasih atau burung nuri. Tapi ternyata nih ada salah satu burung yang tidak kalah keren dan punya jasa besar buat hutan kita. Namanya itu burung takur. Teman Pro 2, burung takur dikenal sebagai burung berwarna hijau dengan tubuh yang cukup gempal. Kepalanya itu besar dan paruh yang tebal. Mereka hidup di berbagai kawasan hutan Indonesia, mulai dari daratan rendah sampai daerah pegunungan nih. Yang menarik nih, makanan favorit dari burung ini adalah buah ara atau buah tin. Jadi saat memakan buah, mereka tuh ikut menyebarkan biji buah yang mereka makan itu ke berbagai tempat. Nah, dari sinilah pohon-pohon baru tuh bisa tumbuh. Jadi tanpa kita sadar tuh, teman Pro 2, burung takur itu ikut membantu kita menjaga kelestarian hutan Indonesia. Wow, keren ya.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rang segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Teman Pradua, kalau kamu lagi jalan-jalan ke hutan, jangan heran ya kalau suara burung takur tuh terdengar sangat jelas. Tapi sosoknya susah sekali untuk kamu temukan. Warna bulunya yang hijau ini bisa buat mereka tuh menyatu dengan dedaunan di tajuk pohon. Ditambah lagi, burung ini tuh punya kebiasaan bertengkar cukup lama nih. Tidak banyak bergerak dia, teman Pradua. Di Indonesia sendiri ada banyak jenis burung takur. Beberapa di antaranya adalah takur api, takur bultok, takur tutut, takur tohtor, hingga takur warna-warni. Sayangnya nih, meskipun sebagian besar sudah dilindungi oleh hukum, masih saja ada oknum yang memperdagangkan secara ilegal nih si burung takur ini. Aduh, jahat ya. Padahal kan keberadaan mereka sangat penting nih untuk keseimbangan ekosistem hutan kita. Aduh, jangan jahat-jahat deh. Kamu kalau jahat, jangan tinggal di dunia, jangan tinggal di bumi, pindah kamu sana ke Pluto, jangan ke Mars, ke Pluto aja kamu, ke paling pojok. Kamu jahat soalnya.

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferry Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Okay, teman Pro 2, sekarang kita masuk ke fakta yang bikin banyak orang tuh kaget. Ternyata nih, burung takar tuh punya kumis. Bukan kumis perut manusia ya. Jadi di sekitar pangkal paruhnya tuh terdapat bulu-bulu kaku yang terlihat seperti kumis. Bulu ini tuh punya fungsi. Jadi dia itu bukan hanya asal buat gaya-gayaan si burung takar saja, tapi dia ada fungsinya. Mulai dari membantu mencari makanan sampai melindungi area mata bila burung takar bergerak di antara ranting dan dedaunan. Dan bukan hanya itu, teman perdua, kaki burung takar tuh juga unik. Mereka punya susunan jari yang disebut zigotaktil, yaitu dua jari menghadap ke depan dan dua jari ke belakang. Jadi bentuk kaki seperti ini bisa membuat mereka tuh sangat nyaman bertengkar di batang atau cabang pohon bisa dalam waktu yang sangat lama. Keren ya. Ternyata ada banyak teknologi alam yang masih harus kita pelajari dari satwa liar nih, teman Pro 2. By the way, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan BIP dengan lagu yang mereka aransemen ulang nih. Lagu kebangsaan, salah satu lagu kebangsaan Indonesia yang sangat bisa membuat kita semangat di pagi hari seperti saat ini. So ini dia BIP dengan Satu Nusa, Satu Bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oke, kita balik lagi dengan info Pro 2 Spot ya teman Pro 2, dan ini menjadi informasi terakhir untuk kebersamaan kita di Pro 2 Spot nih. Teman Pro 2, selain menyebarkan biji-bijian, burung takur ternyata juga membuat sarang dengan cara menggali lubang pada batang pohon. Ini menggunakan paruhnya yang kuat. Menariknya nih, setelah sarang ini ditinggalkan, lubangnya tuh sering dimanfaatkan oleh hewan lain sebagai tempat perlindungan. Jadi satu sarang ini bisa memberi manfaat nih bagi banyak penghuni hutan. Namun saat ini populasi burung takur sendiri menghadapi berbagai macam ancaman ya, mulai dari berkurangnya kawasan hutan sampai dengan perdagangan satwa liar. Karena itu, menjaga hutan berarti juga menjaga rumah nih bagi burung takur dan berbagai satwa lainnya ya, teman Pro 2, kita tahu itu. Meski ukurannya itu tidak terlalu besar, tapi peran mereka tuh sangat besar nih untuk masa depan hutan, khususnya hutan Indonesia. Jadi mulai sekarang kalau kamu mendengar suara burung di hutan, siapa tahu itu si burung takur, burung hijau yang diam-diam berjasa bagi alam kita. Oke, kita harus akhiri Pro 2 Spot kita. Teman Pro 2, tetap semangat, tetap peduli lingkungan, dan tentunya tetap setia di sini di frekuensi 92,2 FM. Karena saat lagi kita akan masuk ke obras, seperti yang sudah saya spill di awal, bakal ada obrolan seru tentang budaya di pagi hari ini.
1: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

0: pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, oga.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Iya, itu tadi Nona dengan Rollerblade, teman Pradua. Sudah siap belum? Oke, teman Pradua, kita sudah diobras, tapi obrolannya bakal mulai 30 menit lagi ya, teman Pradua, bersama seseorang yang sangat ahli di bidang pertenunan. Kalau kamu sering searching atau memang sangat suka dengan tenun yang sudah dimodifikasi, yang dipakai sama anak muda, sangat kece, teman Pradua, kamu pasti tahu salah satu orang di balik tenun NTT yang cantik ciamik sekali ketika anak-anak muda memakainya. Oke, ya teman Pradua, kita tahu kain tenun tuh bukan hanya sekedar kain dengan motif yang indah. Jadi di balik setiap helainya itu punya ceritanya, punya identitas dan tentunya warisan budaya yang sudah dijaga turun-temurun oleh masyarakat kita sendiri. Tapi di era sekarang ya ada tantangannya. Bagaimana membuat tenun tuh tetap relevan dengan generasi muda? Untungnya nih semakin banyak anak muda kreatif nih seperti salah satu orang narasumber kita nih yang mulai memadukan tenun dengan gaya kekinian sampai tampil lebih modern, lebih fashionable dan tentunya cocok digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Nah, untuk ngobrol lebih jauh tentang bagaimana tenun bisa eksis di kalangan anak muda, kita nanti akan membahas ini bersama salah seorang yang sangat tahu tren tenun masa kini. Tantangan pelestariannya seperti apa juga nanti bakal kita obrolkan nanti ya. 9.30 tepat teman Pradua. Dan mungkin juga ada harapan-harapan yang indah nih untuk masa depan tenun lokal. Kita akan masuk ke obrolannya 30 menit lagi. Sekali lagi saya omong bakalan ngobrol 30 menit lagi live dari studio Pradua RRIND. Jadi teman Pradua pantengin terus kami di 92.2 FM Pradua RRIND, teman terbaik kamu.

0: Rita Rosita.
1: Selamat pagi, Nek Rosita. Ada tenun apa nih?
2: Selamat pagi, Nara Rufus. Ini gak ada tenun ikan sarung nih. Ada orang pesan nih. Nara gimana nih pagi-pagi?
1: Jauh pulang beli nasi bungkus kok. Jauh perut lapar sekali nih. Ini motif sarung yang ini nih. Yang ini sementara tenun beda ya. Memangnya Indah Liu punya berapa motif tenun nih?
2: Oh, banyak nih Nara. Indah punya motif tuh. Ada yang namanya motif lawo jarang gajah, lawo pundi, lawo soke, lawo nepamite, lawo nepatea, senai atau luka, lawo manu, mata rote, lawo mbere are atau bele kale, lawo mata anggo, lawo onemesa, lawo peakanga, lawo jara, lawo gami tera esa, lawo mata sinde, dan ini nih yang paling terkenal nih, lawo kelimara dan lawo mangga.
1: Keren ya, jauh tidak sangka kok, ternyata ada banyak motif ya. Ini Rosita hebat ya, tahu semua. Lalu yang ini tenun itu motif apa ya?
2: Kamu lejok dong sudah kau nih. Kalau yang jauh tenun nih, namanya motif lawa pundi, yang merupakan sarung perempuan yang ada 6 motif. Lokasi buat itu di Desa Ngela, Kecamatan Wolojita. Motif lawa pundi nih, ini nih motif serangga dan juga binatang melata. Dia punya warna dasar itu hitam. Motif ini juga dibuat berdasarkan hasil tiruan dari manik-manik pada pundi-pundi zaman dulu. Sehingga lawa pundi ini motifnya persegi empat seperti pundi dengan butuh seke. Baru yang pakai ini motifnya tidak sembarang Rufus. Hanya istri-istri Mosalaki atau tua-tua ala Dringela. Bisa juga nih gadis-gadis keturunan Mosalaki untuk menarik tarian mure. Kau tahu tuh yang terkenal tuh tarian mure yang tak hujan tuh.
1: Mantap sudah kalau begitu. Jawab pesan satu nanti. Kau tenang sah. Nanti jawab bayar ke si Luna.
2: Yang model begini nih jawab paling suka nih. Baik sudah aman bro. Jawab buat kes kau yang gagal memang. Kau tunggu eh.
3: Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: lagi kita di Obras, obrolan sepada bersama Putri tentunya, teman Pro 2 di hari Sabtu nih 30 Mei 2026, teman Pro 2. Di hari Sabtu kita bakal bahas tentang budaya. Kali ini Putri bakal angkat tema Tenun Bukan Kuno, tradisi yang tetap hits, bersama CEO Padu Padan Tenun, teman Pro 2. Sudah gabung bersama kami di studio Pro 2 Kakak Erwin Yuan, teman Pro 2. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Kak Putri. Sehat-sehat selalu di situ.
0: Sehat-sehat juga nih Kakak Erwin, gimana nih?
1: Alhamdulillah sehat di sini.
0: Alhamdulillah. Saya senang sekali semangatnya Kakak Erwin ini, bikin saya juga akhirnya semangat. Soalnya saya melek dari jam 5 pagi nih. Jadi jam segini saya mulai redup, ketemu Kakak Erwin saya langsung menyala nih.
1: Okay. Amin, selalu okay, harus menyala
0: kakak.
1: Dong.
0: Ya, Kakak, kita tadi sudah kasih informasi ke teman Pro 2 bahwa bakal bahas dengan topik yang sangat seru di pagi hari ini ya, tentang tenun bukan kuno, tradisi yang tetap hits. Sudah siap obrolan kita di pagi hari ini Kakak Erwin?
1: Siap banget.
0: Oke Kakak, saya mau langsung tanya nih, menurut Kakak Erwin nih ya, kenapa sih masih ada anak muda yang menganggap tenun itu kuno in this era gitu 2026, tapi masih ada saja yang punya pikiran, saya malas pakai tenun karena kayak mama-mama gitu.
1: Ya mungkin karena dia kurang ikutin tren saat ini. Okay. Sebenarnya tenun itu sudah lama kan, mm-hmm. sudah dari zaman dulu itu sebenarnya sudah mengakar budaya itu. Tenun ini emang kebanyakan dipakai oleh mama, mm-hmm. bapak-bapak, mm-hmm. seperti itu. Nah anak muda itu sudah paham. Padahal mengikuti tren dari tahun, kalau Mas Elin mengikuti tren tahun sekitar 2012 gitu, itu mm-hmm. anak muda sudah mulai pada suka. Cuma mungkin karena dia tidak mengikuti tren, tidak mengikuti informasi apa tentang tenun, jadi mereka tidak paham okay. gimana mereka bisa, gimana sih bisa mempromosikan tenun NTT ini dengan cara mereka, dengan cara anak muda mm-hmm. saat ini, gimana menggunakan busana bukan hanya sebatas semi jas mm-hmm. atau dress aja, tapi bisa dibikin jaket, bikin mm-hmm. celana, bikin apa? Segala model yang mungkin yang saat ini lagi tren seperti itu Kak.
0: Oke, nah sebelum kita bicara lebih jauh nih ya, ngobrol lebih jauh, boleh cerita sedikit tidak sih Kak, bagaimana awal mula Kakak tuh tertarik dengan dunia tenun?
1: Oke, aku cerita sedikit ya.
0: Oke Kak.
1: Jadi Mas Ewin tuh kenal tenun itu pada tahun 2011 waktu itu. Pas kebetulan lagi Mas Ewin tuh lagi sempet kan kuliah di Undana.
0: Oke.
1: Jadi pas ada kegiatan wawancara sama beberapa penenun yang di Extreme Team itu di Nolbaki, Mas Ewin lihat ada salah satu mama penenun yang lagi nenun dari tenun timur seperti itu. Jadi Mas Ewin tanya sama mama itu, "Ma, ini tenun ini berapa hari kalau jadi?" "Oh, kalau selendang ini biasanya 3 hari Kak udah jadi." "Oke deh, saya mau beli." Aku bilang gitu. Oke, nanti kita tunggu ya 3 hari lagi." Oke. Okay. Jadi Mas Ewin itu langsung membeli waktu itu, setelah kembali lagi 3 hari kemudian Mas Ewin membeli. Nah dari situlah Mas Ewin mulai ngerasa kayak tenun ini kok bagus ya. Okay. Wah suatu saat nih akan bikin suatu busana deh. Siapa tahu nanti bakal jadi tren lah istilahnya gitu. Jadi hanya berpikiran aja.
0: Okay.
1: Nah pas tahun 2012 tuh dapat kesempatan untuk mengikuti lomba. Memperebutkan piala Dekan Nasda dan Taman Budaya. Dan alhamdulillah Mas Ewin dikasih kesempatan untuk menjadi juara 2 di situ.
0: Wih, keren ya.
1: Jadi mulailah Mas Ewin mencintai tenun. Dari situ merasa bahwa sudah saatnya untuk mengangkat tenun menjadi suatu busana yang mungkin ready to wear, yang bisa dipakai oleh siapa aja.
0: Gitu. Jadi memang dari kompetisi dulu ya ini ya akhirnya.
1: Jadi lagi rasa kecintaan itu mulai tumbuh ketika lagi ikut kompetisi itu.
0: Oke. Padu Padan sendiri dari kapan nih Kak kalau boleh tahu?
1: Padu Padan mulai berdiri, udah mulai brand itu 2018.
0: Okay.
1: Jatuhnya tanggal 17 Juli lah, 17 Juli pas kebetulan ulang tahun nyokap. Karena apa? Karena dari doa orang tua, dukungan orang tua, jadi Mas Ewin merasa bahwa saatnya Mas Ewin mengangkat tenun dengan dilandasi oleh doa orang tua. Itu
0: setuju lagi.
1: Yeah.
0: Semuanya itu tuh karena berkat doa orang tua itu, makanya
1: betul.
0: Tuh kita bisa bersinar sampai dengan sekarang.
1: Sebenarnya orang tua juga kaget loh, kenapa kamu terjun di dunia fashion kayak gitu. Kan Mas Ewin tidak ada background fashion kan, lebih otodidak aja.
0: Dan sekarang
1: tapi mendukung.
0: Dan sekarang akhirnya orang tua percaya dan melihat ya benar-benar.
1: Iya.
0: Kak Erwin ini benar-benar bisa masuk ke dunia yang benar-benar otodidak nih.
1: Betul. Okay. Dan tahu nggak, kalau setiap ada kegiatan Mas Ewin dan Fashion Show di Jakarta, orang tua itu pasti akan hadir. Dibela-belain untuk hadir.
0: Dukungan terus ya, dukung langsung nih. Amin. Wow. Amin. Kembali lagi ke obrolan kita ya, Kak Erwin ya. Bagaimana sih cara padu-padan tenun dari brand kakak nih membuat tenun tuh terlihat lebih modern dan tetap diminati anak muda?
1: Oke. Jadi Mas Erwin itu melihat dulu dari segi fashion saat ini. Okay. Jadi setiap tren itu setiap tahun kan berubah.
0: Benar.
1: Sesuai dengan warna, mungkin konsep warnanya setiap tahun. Tapi Mas Erwin itu tahu bahwa tenun itu dengan berbagai macam karakter, dengan mengakar budaya dari mama para penenun, dari semua 22 kabupaten kota, tenun itu sangat luar biasa. Dari masing-masing kabupaten itu memiliki ciri khas tersendiri. Nah, situ Mas Erwin kadang setiap momen, setiap dapat undangan dari beberapa sponsor untuk mendukung, mempromosikan tenun itu, Mas Ewin itu melihat bahwa oh tren saat ini itu tenun apa ya, oh cocoknya mungkin Mas Ewin angkat tenun sika misalkan, oh mau ngangkat tenun rote misalkan, oh tenun ini. Jadi Mas Ewin melihat bahwa step by step itu tenun itu sangat luar biasa, banyak hal yang bisa kita angkat. Nah, Mas Ewin kan dari mengangkat padu-padan itu dengan cara ready to wear, dan tentunya masyarakat tuh biar paham, oh ternyata tenun itu bisa dibikin jaket ya, oh tenun ini bisa dibikin kimono ya, oh ternyata keren ya, dimodifikasi dengan berbagai macam konsep model, dengan apa ya, dengan segala macam model bentuk dari atas sampai bawah, sampai aksesoris apapun, Mas Ewin koordinasi sama apa, kerjasama bersama beberapa teman ya, UMKM perajin juga, jadi seperti misalkan mendukung dari busana Mas Ewin sendiri dalam padu-padan, Mas Ewin mengundang seperti kayak Nas Handicraft, kayak NCK, mendukung model-model Mas Ewin untuk mempromosikan seperti contohnya gelang, kalung, aksesoris kepala. Jadi satu packaging ketika kita tampilkan bahwa tenun ini luar biasa. Nah ini loh, tenun ini luar biasa, bisa digunakan oleh siapa aja.
0: Benar.
1: Tidak kuno dan sangat modern, seperti itu.
0: Benar, kalau kamu penasaran teman Pro 2 bisa langsung cus menuju Instagram dari Kak Erwin sendiri. Di situ kalian bisa lihat indahnya hasil karya dari Kak Erwin Yuan di padu-padan tenun teman Pro 2. Jadi pasti kalian akan, aduh saya pengen coba nih, bagaimana sih cara saya biar bisa dapatkan ini gitu. Bagaimana sih kakak, misalnya coming di ND mau beli tenun dari padu-padan tenun ini seperti apa caranya nih?
1: Ah, bisa langsung DM aja atau inbox kalau misalkan gak ada nomor telepon, atau hubungi Mas Ewin sendiri. Nanti yang DM pasti Mas Ewin akan balas.
0: Yang
1: posisi Mas Ewin itu ada di Kota Kupang, Jalan Bajawa 148.
0: Jadi teman Pro 2 kalau misalnya kamu sangat tertarik dan pengen bisa langsung DM di Instagram, atau mungkin bisa langsung ya kalau punya kenalan
1: kontak
0: inbox, langsung
1: boleh.
0: Ya.
1: Oke. Aku akan balas kok.
0: Ini kita lanjut nih ya. Ada pasti ya Kak Erwin ya, tantangan terbesar nih, apalagi soal tenun untuk anak muda. Apa sih yang Mas tahu nih tantangan terbesar, atau Mas temui nih tantangan terbesar dalam mengenalkan tenun kepada generasi muda saat ini?
1: Tantangan terbesar ya, mendesain suatu busana yang harus diterima oleh mereka. Contoh kecil, Mas Ewin membuat sweater. Nah orang taunya kan sweater dari kaos kan. Sekarang Mas Ewin punya ide gimana caranya sweater itu menggunakan tenun NTT. Jadi memadupadankan sweater pakai hoodie misalkan, dan Mas Ewin promosiin. Ya contohnya Mas Ewin pergi ke Fatum Nasi. Nah promosiin itu tenun pakai hoodie sweater, jadi cocok kan. Lokasi tempatnya bagus, bajunya pas. Nah, Mas Ewin langsung posting ke sosmed mempromosikan tenun, dan banyak langsung anak muda yang tahu, oh ternyata tenun itu bisa dibikin sweater ya. Oh dibikin sweater hoodie ya, seperti itu contoh kecilnya seperti itu Kak.
0: Jadi memang langsung terjun ke fashion-fashion yang anak muda tuh suka gitu ya.
1: Kita ngikutin tren anak muda aja. Anak muda saat ini sukanya apa sih? Oh lagi jaket klub nih. Oh model jaketnya model oversize nih. Oh modelnya kayak pingin sweater nih. Ya kita tunjukin aja, kita kumpulin tenun yang sesuaikan dengan konsepnya, Mas Ewin buat, Mas Ewin rancang, terus Mas Ewin foto-foto dari tempat lokasi wisata.
0: Nah kalau tadi Mas Erwin juga bilang posting di media sosial, pengaruhnya tuh seberapa besar sih media sosial dalam mempelajari tenun itu?
1: Luar biasa banget. Di media sosial ini luar biasa, karena apa? Padu-padan bisa berdiri sampai saat ini, bisa tren sampai saat ini karena dibantu oleh sosmed loh Kak.
0: Berarti memang andil juga ya sosmed ya.
1: Betul.
0: Nah kakak, model atau produk apa sih produk dari tenun sendiri yang paling diminati anak muda sekarang?
1: Anak muda sekarang, kalau anak muda kebanyakan kimono sama jaket crop. Jaket lah, semacam jaket lah, oversize.
0: Kimono nih
1: jadi bener-bener, bisa lihat aja koleksi-koleksi Mas Ewin.
0: Kimono nih benar-benar seperti kayak kimono gitu ya Kak?
1: Iya, bikin kimono karena Mas Ewin itu dari kecil emang suka banget sama kimononya orang Jepang. Mm-hmm. Jadi memang bermimpi suatu saat membrandingkan suatu busana yang bisa aku rancang, yaitu salah satu ya kimono itu.
0: Oke, okay. Wah, berarti saya juga penasaran nih. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya kamu punya waktu buat pergi ke Kupang untuk bermain-bermain ke tempat nih Mas Erwin, langsung saja deh biar bisa dicoba-coba langsung. Siapa tahu kalian kalap
1: bisa
0: ya.
1: Bisa langsung main, bisa coba-coba bajunya.
0: Oke, oke, oke. Bagaimana sih Mas cara untuk memadukan tenun nih, misalnya kayak kami nih, mungkin tidak punya sebanyak tenun orang-orang gitu. Hanya tenun yang sebeberapa saja, kayak punyanya saya hanya blazer atau mungkin
1: selendang,
0: hanya
1: gitu ya,
0: hanya iya selendang itu saja. Itu iya, dipadupadakan pakai apa sih biar tidak terlihat terlalu formal?
1: Iya, Mas Ewin biasa memadukan padan kan. Kalau misalnya kimono kita menggunakan lurik juga.
0: Oh.
1: Ada lurik garis atau lurik polos. Okay. Sama linen juga, linen yang kapasitasnya ada serat kayunya. Jadi posisi sekitar tenunnya tuh ya mungkin sekitar 50-50 lah, 50% sebanding sama 50% gitu. Tapi tetap kita melihat ini ikut tren juga. Jadi memadupadankan, kesukaannya mereka. Jadi kita tuh saling sharing gitu loh. Oh, aku sukanya warna apa sih Mas? Biar cocok sama tenun ini. Oh, boleh. Hmm. Jadi di tempat kami itu Mas Ewin akan sharing, memberitahu, oh modelnya kayak gini nih, konsepnya kayak gini nih, kayak gitu.
0: Oke, oke, oke. Wih, jadi ternyata bisa dipadupadankan juga dengan lurik ya.
1: Betul,
0: justru bisa. Tidak terlalu tumas ya berarti ya.
1: Iya, tumas banget. Karena Mas Ewin juga tidak menghilangkan ciri khas Mas Ewin dari orang Jawa kan.
0: Okay.
1: Jadi Mas Ewin selalu ingin mengangkat gimana sih perpaduan tenun sama dari bahan-bahan dari Jawa gitu.
0: Oke, okay. Kalau anak muda yang baru ingin memulai mengenal tenun tuh Mas Erwin ya, kira-kira mereka bisa memulainya itu dari mana sih?
1: Memulainya, ya seperti kayak contoh Mas Erwin itu.
0: Okay.
1: Jadi kalian bisa datang ke tempat penenun atau ke UMKM yang jual tenun. Kalian nikmati dulu, melihat dulu, memegang dulu, rasakan, lihat. Oh, ini tenun ini bisa dibikin apa ya? Kalau misalkan mungkin kalian masih minim budget, kalian beli-beli aja selendang-selendang yang harganya 50 ribu masih ada, yang 75, yang 100 ribu. Nanti akan pikirin, bikin apa nih contohnya? Misalkan bikin kayak kimono atau blus atau semacam apa rompi, itu bisa. Gak terlalu mahal, jahit di tempat penjahit pun mungkin gak terlalu mahal harganya.
0: Oke, jadi mungkin dimulai dari hal yang paling murah dulu saja. Biar paling tidak murah. Terlalu
1: anak muda sekarang kan gak mau ribet kan, yang simpel-simpel aja
0: lagi.
1: Pakai aja vest
0: jadi itu tenun. Lagi benar. Yang lagi booming sekarang tuh saya lihat banyak yang sudah mulai tertarik pakai tenun.
1: Banyak pakai vest.
0: Pakai vest nih Kak. Oke, apa sih, apakah kita tuh ketika memakai tenun tuh bisa menjadi bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya lokal? Menurut Mas Erwin sendiri kayak gimana itu?
1: Oh ya pasti dong, kita akan di situ. Kenapa biar tidak sampai punah warisan budaya? Ya dengan cara ini kita mempromosikannya. Salah satunya kita sering membeli produknya, mempromosikan, terus kita menggunakan juga gitu kan.
0: Oke, nah Kak Erwin ya, saya penasaran nih reaksi anak-anak muda atau mungkin orang-orang yang langsung datang ke tempat kakak, lihat koleksi-koleksi tenun kakak yang sudah dipadukan dengan gaya modern. Kesan pertama apa sih mereka yang muncul gitu dari mereka ketika melihat koleksi dari padupadan tenun itu?
1: Excited, kaget, kaget banget mereka kok. Oh ternyata tenun yang cuma kayak gini aja bisa dibikin baju ya, Mas Erwin ya. Iya, aku bilang gitu. Karena apa ya? Tugasnya Mas Erwin di sini adalah gimana merancang busana menjadi busana ready-to-wear yang cocok lah dengan gaya-gaya kalian. Aku misalnya gitu. Jadi mungkin ada orang yang suka warna-warna cerah, yang heboh. Ya kita buat seperti itu mungkin heboh-heboh. Tapi kalau yang model yang simple, yang menggunakan warna alam, ya monggo kita bisa juga membuatnya. Jadi kita mengikutin aja apa mereka maunya.
0: Kita break sejenak dulu ya Mas Erwin ya. Sesaat lagi kita akan tersambung kembali bersama Mas Erwin. Kamu juga stay tune terus karena kita juga lagi live di YouTube RRIND dan juga di Facebook RRIND.
2: 17 suku yang mendiami suku Nggela. Namanya adalah Tarian Mure. Tarian Mure ini biasanya dipentaskan pada saat-saat tertentu seperti pembangunan rumah adat, pembukaan lahan baru, atau meminta hujan pada musim kemarau tiba. Dan tentunya, para penari ini memakai pakaian khusus. Sebelum ritual, mereka akan ditempatkan di kedah atau rumah adat komunitas adat Nggela, Lio Ende, Nusa Tenggara Timur. Dalam tarian ini juga dilantunkan syair-syair yang menceritakan tentang pembangunan rumah adat. Dalam ritual ini, juga akan disembelih seekor kerbau. Penyembelihan dilakukan di depan kedah atau rumah adat dan dagingnya dibagikan kepada semua anak suku. Sebelum disembelih, kerbau tersebut akan diarak di atas kanga atau tempat suci makam para leluhur disemayamkan.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM RRIND, teman Pro 2 masih bersama Putri dan juga Mas Erwin Yuan, CEO dari Padu Padan Tenun, teman Pro 2. Oke, halo Mas Erwin, apakah masih tersambung
3: sama juga
2: kami? Oke, menurut Mas Erwin nih, apakah tenun saat ini nih sudah menjadi bagian dari gaya hidup anak muda, atau mungkin masih terbatas sebatas pakaian untuk acara-acara tertentu saja? Sepenglihatan dari Mas Erwin.
3: Kalau sepengetahuan aku nih, kita nggak bisa memprediksi ya, okay. Tapi kalau dari Mas Ewin, perjalanan Mas Ewin mengikuti trennya tenun dan di kalangan anak muda itu di tahun 2015 sampai saat ini nih, sudah mulai lumayan sih. Ya okay. Mungkin kalau berapa persennya, mungkin Mas Ewin bilang sekitar 65% lah ya, anak muda sudah mulai cinta tenun. Karena apa? Setiap ada kegiatan-kegiatan mereka, seperti di sekolah, ada mesti selalu ada diselipin ada lomba fashion show yang mengangkat tenun NTT. Okay. Terus ada juga prom night. Mereka ada beberapa konsep yang menggunakan tenun. Terus ada beberapa anak-anak sekolah kan sekarang udah memakai rompi-rompi juga, iya, kan. Benar, jadi benar. Itu udah ciri khasnya mereka untuk mengangkat tenun NTT supaya tetap selalu dikenal dari sejak dini.
2: Okay.
3: Jadi tidak usah takut kalau kita pikirkan ke depannya untuk kayak gimana sih untuk saat ini trennya itu masih diterima anak muda, pastinya diterima. Intinya kita selalu mempromosikan tenun itu ya melalui sosmed, selalu digunakan juga ada kegiatan-kegiatan lain seperti itu, Kak.
2: Oke, kalau boleh mendeskripsikan tenun dalam 3 kata nih ya, apa kira-kira yang kakak pilih?
3: 3 kata, etnik, unik, fashion.
2: Weh, etnik, unik, fashion. Benar fashion. Lagi itu semua, benar-benar masuk semuanya itu. Oke, kakak sama tahu dong, ada tidak sih cerita atau mungkin pengalaman unik nih saat kakak memperkenalkan tenun khususnya kepada anak muda?
3: Ya uniknya ya, kebetulan pas tahun 2016 itu Mas Ewin pernah ke Rusia. Pas ke Rusia itu kebetulan Mas Ewin ingin mempromosikan menggunakan tenun semacam busana parka yang semi jas yang panjang itu, Kak. Jadi Mas Ewin pakai lah di suatu taman lah di Rusia itu gitu loh. Tiba-tiba ada anak-anak muda dari Jepang sama dari Amerika datang mendatangi Mas Ewin. Mereka tanya, ini kok keren sih? Ini dari mana? Terus aku jawab aja, dari Indonesia. Wow, Indonesia luar biasa ya, dia bilang gitu. Kok keren banget, ini dari apa? Aku bilang aja handmade dari tenun yang ada di NTT. Jadi mereka tuh bilang, wah ternyata keren ya, ternyata Indonesia itu. Ya suatu kebanggaan dong.
2: Benar.
3: Kita di luar ternyata orang bisa datengin kita, bisa lihat dan sempat foto bareng juga.
2: Okay.
3: Terus ada lagi pada tahun kemarin pas Mas Ewin umroh juga di 2025. Mas Ewin pakai di Turki kalau gak salah. Bukan, pakai di Madinah, pakai di Mekah. Jadi pas Mas Ewin pakai, ada orang bisa-bisa tiba-tiba gini, hai, kamu keren sekali bajunya, dia bilang gitu. Okay. Dari Indonesia ya, katanya gitu. Jadi benar-benar satu kebanggaan gitu loh. Kita menggunakan tenun, kita mempromosikan tenun bukan hanya di Indonesia, tapi di luar. Ternyata mereka antusiasnya juga, mereka responnya bagus gitu loh.
2: Benar-benar.
3: Karena tenun tuh unik, etnik. Makanya kenapa Mas Ewin sebut 3 itu? Unik, etnik, sama fashion. Fashion tetap harus kita mengikuti dengan guideline kita. Kita menggunakan busana. Oh, saat ini trennya kayak gimana nih?
2: Bener gitu. Lagi. Itu sudah menjadi sebagai identitas kita juga sih. Kayak Mas Erwin pergi
3: banget,
2: ke luar negeri pakai tenun, orang Indonesia sendiri langsung mengenali, oh kamu juga dari Indonesia. Kalau orang luar pasti langsung,
3: iya,
2: wow keren sekali, betul. Indonesia punya hasil yang seperti ini.
3: Hasil, betul. Jadi kita gak usah malu loh pergi ke luar negeri. Ngapain kita pakai baju branding, baju brand, tapi kalau kita bisa membanggakan brand kita sendiri, yaitu Western Nusantara kita, contohnya tenun itu sendiri.
2: Oke, sebelum ke pertanyaan terakhir nih Mas Erwin nih, saya mau tahu harapannya untuk perkembangan tenun lokal di masa depan seperti apa?
3: Perkembangan tenun saat ini semakin tambah maju ya, karena banyak kalau Mas Erwin tanya-tanya sama penenun, sama UMKM, ya alhamdulillah penjualan mereka tuh semakin banyak yang suka dan banyak yang ingin memiliki koleksi atau membuat busana. Contohnya kalau di tempat Mas Erwin, banyak orang yang cerita ke Mas Erwin bahwa, aduh aku bangga deh menggunakan tenun kalau ada acara-acara, kegiatan-kegiatan apapun tuh menggunakan tenun sangat luar biasa. Pasti orang akan tanya, ini dari mana? Misalkan mereka yang tinggal di luar ya, di luar NTT. Kebanyakan mereka tanya. Jadi kalau perkembangan sih aku lihat tetap berjalan dan semakin maju sih kalau menurut Mas Erwin.
2: Oke, nah terakhir Mas Erwin, pesan apa yang ingin Mas Erwin sampaikan kepada anak muda biar makin bangga nih pakai tenun?
3: Untuk anak muda, jangan malu menggunakan tenun, karena tenun itu selalu akan mengikuti tren kok apabila kalian bisa memadupadankan busana menggunakan tenun itu sendiri. Jangan takut untuk menggunakan tenun NTT.
2: Oke, terima kasih Mas Erwin untuk obrolan
3: sama-sama,
2: serunya.
3: Sama-sama Kak Putri.
2: Singkat ya, tapi sangat padat nih obrolan kita di pagi hari ini, teman Pro 2.
3: Amin.
2: Jadi buat yang kamu-kamu merasa masih malu pakai tenun, kamu yang kuno, kamu yang ketinggalan, tenun sekarang kan sudah sangat keren-keren nih seperti kata Mas Erwin sendiri.
3: Iya, betul.
2: Oke, terima kasih sekali lagi buat Mas Erwin. Terima kasih
3: sama-sama
2: juga. Terima kasih
3: sampai
2: juga. Iya, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya ya Mas Erwin ya. Semoga
3: iya, amin,
2: selalu lancar nih dengan padu-padan tenunnya dan
3: amin,
2: selalu
3: amin,
2: bisa berikan kami desain-desain terbaru, karya-karya terindah.
3: Iya. Oke. Okay. Siap.
2: Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah standby bersama Putri di pada edisi hari ini dari pukul 5 sampai hampir pukul 10 pagi di waktu ini. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan musik Prener yang disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Untuk itu Putri pamit dari ruang dengar kamu. Ciao!
0: Terima kasih sudah mendengarkan Obras. Jangan lupa pantau terus Obras di jalan yang sama di Pro 2 RRI ND, radionya anak muda.
1: Obras.

0: Indonesia itu bukan hanya Jakarta, bukan hanya Bali, bukan hanya Kalimantan, bukan hanya Sumatera atau daerah tertentu. Indonesia itu bukan hanya Bung Karno, bukan hanya Jokowi atau bangsawan dan tokoh tertentu. Tapi Indonesia adalah kita. Kita yang ada dari Sabang sampai Merauke. Kita yang selalu musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Hindari anarkis, utamakan kekeluargaan, ciptakan Indonesia yang bersahaja di mata dunia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: su, maju terus we. Pas lagi sepi tuh, tancap gas tinggi su.
1: Jangan sembarang eh, lampu merah masih menyala tuh, cari hal sekali nak.
0: Hei, takut sekali tuh dengan rambu-rambu lalu lintas. Tip apa juga, pas jalanan tidak ramai, buru polisi tidak ada yang jaga toh, aman saja.
1: Ini nih, ini contoh warga yang tidak taat aturan. Kita patuhi rambu-rambu lalu lintas tuh untuk kebaikan keselamatan kita sendiri kok. Jadi tolong ya, jangan kepala batu ya.
2: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya dan juga Pancasila.

0: sila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman Projoa, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan musik planner yang disiarkan langsung dari Projoa RRI Jakarta. So, stay tune terus dan enjoy terus di 92,2 FM Projoa RRI ND, teman terbaik kamu.

FM, masih sama gue Davey Prada, pastinya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa di jam 9, nah ini waktunya salah satu segmen yang seru banget. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi lagi, bareng sama Nada Bumi, bareng sama Rio Nada Bumi. Oke, jadi kita lagi di Music Planner. Dan hari ini kita kedatangan salah satu penyanyi, bisa dibilang juga teman Pro 2, karena beliau ini, dia itu sebenarnya pekerjaan utamanya itu bukan cuman penyanyi, namun perwira polisi. Wah, ini unik banget nih teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol bareng sama Bang Zul namanya, setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, buat yang pengen nanya-nanya atau ikutan bisa langsung merapat aja di 0811 800 105.

0: Orang masih di Music Planner dan seperti yang sudah bisa dilihat nih Tuan Pro 2, gue sudah kedatangan Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana Davi? Selamat pagi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik dan hari ini cerah.
0: Ah iya lagi, tadi sempat mendung sih di pagi hari ya? Sih.
1: Iya. Yeah. Ini cerah berarti tandanya hari ini kayaknya sih cerah sampai sore ya.
0: Amin. Dan kita ketemu lagi di Music Planner kali ini nih Bang Rio. Dan seperti biasa, ini sudah bisa dilihat juga kalau hari ini ada tamu spesial yang datang
1: spesial
0: lagi.
1: Spesial banget
0: nih.
1: Hari ini kedatangan seorang abang ya.
0: Kita abang. Panggil
1: abang, Abang Zul.
0: Oke. Okay.
1: Dia juga musisi.
0: Mm-hmm.
1: Tapi juga unik nih. Di sisi lain dia perwira polisi.
0: Wow. Selamat datang Bang Zul.
2: Alhamdulillah.
0: Coba cek lagi.
1: Halo.
2: Ini masih cek sound nih.
0: Nah.
1: Selamat pagi Bang Zul.
0: Selamat pagi.
2: Pagi Bang Rio. Pagi Bang.
0: Gimana apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Sedang selalu harus sehat.
0: Wih keren. Amin. Oke. Tadi kita udah sedikit intro juga ya sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya Bang Zul ini adalah perwira polisi ya?
1: Perwira polisi.
0: Oke. Okay.
1: Aktif lagi kan?
0: Aktif lagi.
1: Aktif.
0: Tapi sebenarnya kalau misalkan masuk ke dunia nyanyi atau tarik suara tuh sebenarnya udah dari kapan sih Bang Zul?
2: Mungkin kurang lebih ada hampir 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya?
2: Tapi yang kencang-kencangnya debutnya sekitar 9 tahun terakhir lah.
0: 9 tahun yang lalu, berarti dari tahun 2000 berapa 9 tahun yang lalu deh?
2: Restart 10 tahun before sekarang ya, 2026.
0: 2016 berarti ya?
2: 2016.
0: Wow, oke. Itu pada saat itu berarti Bang Zul udah masuk di perwira polisi?
2: Oh udah, saya polisinya kan udah lama.
0: Oh berarti itu hobi?
2: Itu hobi yang lama gak tersalurkan, kemudian disalurkan.
0: Gitu. Oh gitu, berarti awalnya yang apa ya, yang bikin Bang Zul kayak, kayaknya gue pengen seriusin nyanyi gitu pada saat itu apa?
2: Iseng darinya, jadi kan kebetulan saya suka nongkrong di Blok M. Kemudian saya bersahabat, berteman dengan Adam Glenn-nya Dot.
0: Oke.
2: Okay. Jadi saya suka bikin ringtone lagu gitu. Jadi ringtone lagu saya bikin suara saya iseng aja gitu. Akhirnya sampai pada satu waktu dia dengerin ringtone lagu saya, dia bilang, "Bang, itu ringtone lu tuh
0: bikinan sendiri
2: atau bikinin sendiri atau bikinan orang?" Ya bikinan gua sendiri, tak bilang gitu. Ya lumayan bagus juga. Ayo kita coba rekaman yuk gitu.
0: Akhirnya diseriusin
2: diajaklah gua ke studio rekaman, ketemulah sama Bang Kirman.
0: Oke.
2: Nah, dari sini ya udah tadinya hanya ngisi suara gitu, substitusi aja gantiin suaranya orang gitu, suaranya penyanyi yang nggak dateng. Keterusan sampai sekarang.
0: Ya ampun, tapi kalau kilas balik sebenarnya udah tertarik di dunia musik gitu ya, nyanyi sendiri.
2: Udah lama sebenarnya, waktu SMA dulu, waktu gua masih di Surabaya, ikut lomba Finolia,
0: okay.
2: Elva Sesoria.
0: Oke.
2: Nah kebetulan menang ya, masuk final. Nah pada waktu mau, bukan semifinal loh, final loh. Masuk ke, berangkat ke radionya, ketahuan sama orang tua gitu. Maksudnya belum merestui lah.
0: Oh pada saat itu belum merestui.
2: Ayahanda belum merestui, katanya kamu jangan, mau jadi ngapain kamu nyanyi-nyanyi gitu, katanya dia bilang. Jadi orang, saya bilang kan banyak juga tuh penyanyi yang jadi orang pak gitu. Tapi ya pokoknya kamu benerin sekolah dulu deh, atau kamu jadi apa dulu, kalau mau nyanyi terserah nanti kalau udah, yang penting fokus dengan pendidikan, atau fokus dulu dengan
1: karir
2: apa sekolah kedinasan atau apa, setelah itu silakan.
0: Oke. Tapi akhirnya kalau sekarang ya, maksudnya sekarang kan Bang Zul nih perwira polisi, terus nyanyi juga, terus ternyata Bang Zul nih suka banget juga sama apa namanya, batu cincin.
1: Iya. Ketua lagi.
0: Ketuanya perkumpulan batu cincin di Blok M ya katanya.
1: Sedang.
0: Nah itu tuh bagi waktunya gimana tuh? Itu yang susah sebenarnya kan.
2: Jadi untuk balancing otak kanan otak kiri aja. Jadi dari kejenuhan kita bekerja gitu, aduh harus ada kegiatan yang positif. Kalau enggak kan banyak hal-hal yang lain.
1: Iya.
2: Pekerjaan di kepolisian juga itu cukup berat ya. Dan kita kan emergency call 1x24 jam sebenarnya. Kita sudah akad kredit lah sama pimpinan, maksudnya sama negara ini. Jadi setiap saat, setiap waktu kita harus siap kalau dipanggil gitu kan. Nah beban tugas itu akan terasa lebih ringan kalau kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan gitu.
0: Benar, benar.
2: Nah, ternyata hiburan di situ. Kayak perkumpulan perakian itu hiburan. Dan nyanyi-nyanyi itu apalagi gitu.
0: Itu lebih
2: jadi
0: hiburan
2: untuk
0: lagi.
2: Membalancing otak kanan sama otak kirinya aja gitu. Wah. Karena hal-hal yang bersifat seni itu selalu saja menjadi energi aktivasi gitu buat kita. Wih, semangat.
0: Seru sih, seru sih, seru sih. Ini berarti ngajarin juga teman berdua mungkin yang sekarang punya hobi, terus habis itu juga pengen tetap mengejar mimpinya gitu. Misalkan tetap pengen jadi astronot atau jadi apa, iya. Tapi tetap kalau misalkan punya hobi bisa sambil dilakukan kok gitu ya.
1: Dan pada akhirnya bisa dilakukan juga bersamaan kan?
0: Iya, iya.
1: Ini
0: iya.
1: Salah satu contoh abang kita ini.
0: Berarti Bansu total udah berapa lagu dari 10 tahun yang lalu?
2: Oh, mungkin ada hampir 50 lagu.
0: Wih, 50 lagu ya.
2: Banyak ya.
0: Macam juga ya. Terakhir kalau enggak salah yang lagu yang religi bukan?
2: Iya, saya ada 2 lagu. Saya nge-refresh lagu saya yang lama dulu yang lagunya Khadijah sama satu lagi itu Wanita Terindah.
0: Oke.
2: Okay. Di refresh aja lagunya lebih kekinian gitu.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay, lebih okay, milenial okay. Kalau dulu udah ketinggalan gitu.
0: Ini seru banget nih teman berdua. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apapun bisa langsung merapat dulu di WhatsApp kita di 0811-800-105. Karena nanti abis ini kita bakal ngebahas soal musik juga. Kira-kira ada lagunya yang tentang apa, bercerita tentang apa gitu. Karena ini adalah sebuah POV baru juga ya.
1: Betul.
0: Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana dulu. Kita bakal break sebentar. Jadi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Oke, kita balik lagi di Music Planner bareng sama Bang Rio dan juga Bang Zul.
2: Halo.
1: Oke deh, nah kita masih ngomongin soal Bang Zul yang apa namanya ternyata punya salah satu lagu juga ya yang lagi mau dipromoin nih. Jadi salah satu lagu terbarunya itu adalah Wanita
2: Terindah. Cerita tentang apa ini, Bang?
3: Jadi
2: tentang wanita pastinya.
1: Pasti dong.
3: Yang jelas ya, jelas tentang wanita ya.
1: Oke.
3: Tapi kan kalau apa namanya? Kalau kita memilih pasangan hidup, itu mesti kita harus pilih yang baik kan?
1: Benar.
3: Jadi kriteria yang baik itu seperti apa sih gitu kira-kira gitu. Jadi di dalam lagu ini sih sebenarnya kita menggambarkan aja gitu, kalau wanita terindah itu sosok wanita yang universal, memiliki kecantikan luar dan dalam.
1: Oke. Tapi kalau menurut Bang Zul, tadi indahnya itu seperti apa maksudnya?
3: Kadang-kadang cantik bukan ukuran ya.
1: Oke. Okay.
3: Cantik tetaplah. Orang secara fisiologis, orang melihat orang pertama kali itu terkesan impresnya dengan fisik. Tapi fisik itu bukan segala-galanya gitu. Tapi ketika dia berinteraksi, dari kesabarannya, kesungguhannya, kesetiaannya,
2: karakternya,
3: dia akan muncul. Tadi yang aku sampaikan, inner beauty-nya akan muncul gitu.
1: Itu yang paling penting.
3: Itu yang paling penting.
1: Ah.
3: Makanya dibuatlah lagu itu gitu.
2: Makanya Dave cari yang inner beauty.
1: Bener, ya. Itu sih.
2: Udah kan, belum?
1: Belum. Udah.
2: Udah ya. Oh, udah.
1: Jadi makanya emang kan aku juga belum apa namanya belum nikah gitu kan. Kalau nikah kan selamanya.
2: Betul.
1: Kan. Dan itu berarti yang paling penting nomor 2 cari yang karakternya.
2: Kalau orang Jawa bilang mungkin bibit, bebet dan bobot mungkin.
1: Yes.
2: Seperti itu kan.
1: Yes. Ini setuju gak ada orang yang bilang kalau misalnya cantik itu bisa pudar, tapi kalau ngobrol itu gak pudar-pudar, setuju gak Bang Zul? Atau ada aspek lainnya juga?
3: Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kepintaran itu sesuatu yang seksi gitu, menarik gitu. Jadi kadang-kadang kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah, kemampuan dia berinteraksi, kemudian kemampuan dia untuk menjadi bukan entrepreneur loh ya, menjadi seorang wanita yang rumahan mungkin atau wanita pekerja, namun bisa membagi waktunya untuk rumah gitu. Itu selalu saja memunculkan hal-hal yang baik dan bagus ya dalam kehidupan.
1: Oke. Okay.
3: Itu kadang-kadang yang tadinya pasangannya dia nggak jatuh cinta bener terlalu dalam, mungkin gradasinya bisa meningkat gitu dari 50%, 60%, bahkan sampai 100%.
1: Oh wow. Oke. Tapi berarti kalau di dalam lagunya sendiri ini POV-nya dari yang cowok yang mengagumi wanitanya sendiri atau lagi mencari kah atau apa segala?
3: Enggak, itu lagunya sebenarnya untuk orang yang sudah punya pasangan.
1: Oke. Okay.
3: Tapi pasangannya dia seorang yang simple, yang sederhana, tapi karena kebaikan akhlak dan budi pekertinya membuat dia semakin jatuh cinta.
1: Nah, ini cocok nih sama ada fenomena sekarang, namanya itu adalah standar TikTok, Bang Zul. Oh ya? Jadi ada standar-standar di TikTok. Jadi kayak, wah cewek tuh harus gini, cewek tuh harus gini, cowok tuh harus gini. Gimana pendapatnya Bang Zul? Mungkin untuk kayak apa namanya ada standar TikTok di luar sana, harus dilupain apa segala macam?
3: Boleh lah, itu parameter sesaat boleh. Tapi kan karakter apa maksudnya parameter itu? Ada hal pendukung lainnya yang mungkin yang lebih insight ya. Kalau kita mau lihat perempuan itu samalah laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki sama gitu. Kalau pertama itu mesti parameternya apa yang terlihat.
1: Iya.
3: Berikutnya apa yang tersurat gitu.
1: Oh, tersurat. Iya.
2: Ini Davi mau tahu enggak? Kata-kata ini, ini memang kalau seorang perwira polisi menangani kasus tuh kayak gitu.
1: Oh,
2: jadi ada parameter, ada pendukung.
1: Oh gitu.
2: Untuk menentukan dua alat bukti ya.
1: Iya. Gak bisa langsung nyeplos ya.
2: Iya.
1: Gak soalnya standar TikTok sekarang aneh-aneh gitu. Iya. Ada yang kayak katanya kalau minum pakai tangan kiri aja itu red flag.
2: Oh iya.
1: Jadi kayak maksudnya kan makan bener kan, makan pakai tangan kanan itu mungkin tangan kanannya kotor, minum pakai tangan kiri itu red flag. Ada lagi apa segala macam.
2: Jadi standar TikTok.
1: Susah lah ya, ini enggak ya. Yang penting wanita terindah lah ya.
3: Iya, pokoknya indah deh. Gitu.
1: Oke deh. Dan ini kemarin prosesnya berapa lama nulis apa segala macam?
3: Ini sebenarnya lagu saya yang udah cukup lama ya.
1: Oke.
3: Sekitar 9 tahun yang lalu.
1: Udah 9 tahun yang lalu.
2: Di aransemen ulang ya, Bang?
3: Saya saya di recycle gitu kan, lagunya dengan musiknya lebih kekinian lah.
1: Inilah. Dulu,
3: jadi lebih sedikit milenial lah.
1: Oke. Okay.
3: Kalau menurut pendengarannya sih, tapi menurut yang merasakan dan mendengarkan, maksudnya para pemirsanya kan, itu feedbacknya kita nggak tahu nanti okay. seperti apa kalau dilemparkan di masyarakat seperti apa lagunya.
1: Nanti gitu. Kita dengerin lagunya teman berdua, tapi ini waktu itu ditujukan untuk sang istri.
3: Ya, someone special lah, pasangan hidup kita gitu.
1: Dan gimana reaksi sang istri untuk pertama kali pada saat 9 tahun?
3: Pertama dia nggak impress, dia biasa-biasa. Hah,
1: masa
3: aja.
1: Sih? Masa nggak impress?
3: Enggak, pertama biasa aja gitu. Yeah. Tapi dia setelah ini lagunya, kalau menurut saya tuh. Kalau didengarkan sepintas kayaknya biasa, tapi setelah 2 kali 3 kali racunnya keluar.
1: Oh, bisa
3: aja ya. Beracun ini lagu. Beracun.
1: Iya.
3: Dulu gitu ceritanya. Cukup. Sekarang saya refresh lagi dan memang lagu itu enak sih.
1: Cukup kritis juga ya ternyata.
2: Siapa ya? Siapa yang aransemen, Bang?
3: Kalau kemarin itu yang buat lagunya Bang Kirman ya.
2: Oh iya, Bang Kirman.
3: Yang sekarang ini kakak saya yang di dokter dia.
1: Oh, dia yang aransemen.
3: Dokter, kebetulan dia suka musik juga sama-sama. Coba deh lagunya aku aransemen boleh enggak? Dia bilang gitu. Dia coba lagu. Karena dia juga sama-sama hobi musik sama saya, sama gua nih. Akhirnya ya dia cobain dan ternyata enak didengerin. Ya udah deh. Recording ulang aja, aku bilang gitu.
1: Wah, keluarganya Bang Zul ini cukup unik ya. Kakaknya dokter, iya, tapi juga bisa aransemen musik gitu. Adiknya jangan-jangan
3: nggak, kita cuma berdua.
1: Oh, cuma berdua doang. Kalau ada satu lagi mungkin kerjaannya yang lain lagi tuh, Bang, berdua, tapi tetap di musik ya. Oke deh, ini kita langsung aja puterin dulu lagunya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin tentang detailsnya apa segala macam. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat sekali lagi di 0811 800 105. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Zul, Wanita Terindah.

0: Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Davi Prada, Rio Rada Bumi. Halo. Dan juga masih sama Bang Zul. Penyanyi yang juga perwira Polri teman berdua. Ini keren banget sih, keren
1: sesuatu
0: banget.
1: Sesuatu ya.
0: Sesuatu ya. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang kita puterin sebelum ini. Lagunya juga bagus banget. Relate lah buat mungkin teman Pro 2 yang gak apa-apa nih, masih pacaran, udah punya istri. Iya, ini iya. Lagunya cocok banget gitu didengerin ya.
1: Dan konsepnya juga kekinian kan.
0: Benar.
1: Dan anak sekarang bisa denger.
0: Yes, benar banget.
1: Jadi kalau abang dengerin yang zaman dulu kayaknya
2: berbeda tuh.
1: Yang beda aransemennya.
2: Aransemennya agak sedikit beda yang ya lebih jadul lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau andai kata persoalannya sama. Tadi kan seperti yang disampaikan bisa pasangan yang sudah menikah atau yang saat ini lagi
0: masih cem-ceman, bebas.
2: Masuk-masuk aja.
1: Udah lama gua enggak denger cem-ceman.
0: Bahasanya masih yang zaman dulu banget.
1: Iya.
0: Oke deh. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita boleh tahu ya Bang Zul, project selanjutnya kira-kira mau apa sih? Udah punya 50 lagu, banyak banget lagi nih. Ini ada gebrakan apa lagi gitu?
2: Sebenarnya simpel aja ya. Gua ini bikin lagu sih sebenarnya maksudnya sering TikTokan dulu sama sang produser lah. Tematik kalau lebaran lebaran, puasa puasa, hari nasional hari nasional. Tapi yang jelas kalau saat ini dengan kondisi yang sudah kan kita udah bukan anak muda lagi yang seperti anak muda yang bisa nge-geng ngumpul, tapi kalau bisa lagunya ya all segment, semua orang bisa dengerin dan semua orang bisa happy dengerinnya. Cuman kalau bisa tematik, ada pesan-pesan, sedikit internal mission, misi-misi sosial, kayak masalah, mungkin masalah keamanan boleh, aparat, atau masalah, kalau masalah yang berhubungan dengan kehidupan, cinta kasih, pasangan, kesetiaan, kejujuran. Jadi ada nafasnya, ada ruhnya. Masing-masing di lagu itu ada pesannya. Jadi bukan hanya sekedar lagu aja, sehingga nanti pesan itu juga bisa bermanfaat untuk orang banyak.
0: Seru. Itu dia, harus bermanfaat untuk orang banyak ya teman Pro 2 ya.
1: Ya karena lirik itu kan sesuatu pesan yang disederhanakan.
0: Benar.
1: Gitu, supaya orang bisa langsung mengingatnya ya.
0: Iya.
1: Diulang-ulang masuk dia ke subconscious. Tadi kita ngomong-ngomong itu.
0: Subconscious.
1: Sehingga orang akhirnya berulang-ulang, lama-lama lagu itu diputar-putar ulang kan. Dan menurut yang muter, wah ini relate banget sama gua, diulang terus. Bisa kejadian nangis atau dia happy atau dia sedih dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, itulah sebuah lagu sebenarnya.
0: Ini berbicara dengan apa namanya? Profesional, apa tuh tadi namanya? Hipnoterapi. tapi kalau misalkan Bang Zul nanti akan bekerja sama gitu dengan Nada Bumi, kira-kira ada project apa nih yang mungkin bisa?
1: Aku sama Bang Zul ini juga hari ini baru bertemu. Kebetulan
2: bertetangga.
1: Ternyata
0: bertetangga ya.
1: Bertetangga di rumah dan satu lagi sekampung pula lagi. Jadi kadang-kadang semesta itu mempertemukan dengan segala cara yang kita nggak tahu gitu. Ketemunya di RRI. Ya mungkin abis ini kita masih bisa berbincang-bincang apa yang bisa kita lakukan di next session. Ya supaya ya kita sama-sama kerja di bidang yang sama, biarpun di sisi lain abang ini perwira, aku tetap di dunia jalur musik dengan cara musik planner ini.
0: Yes.
1: Ya mudah-mudahan kita bisa kerjasama apa yang kita bisa lakukan semuanya.
0: Amin. Dari
1: produksi, dari event, dari digitalisasinya dan lain-lain.
0: Kita tunggu aja berarti ya mungkin kerjasamanya nanti apa seperti apa. Tapi Bang Zul, kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia gitu? Mungkin boleh terkait lagunya atau enggak, kira-kira pesan-pesan aja yang mau disampaikan.
2: Kalau lagunya tentunya kepengennya lagunya diputar. Karena kalau didengerin sekali itu masih perkenalan. Dua kali mungkin lebih dekat dan lebih dalam. Yang ketiga kali jadi behavior.
0: Kalau
2: jadi perilaku.
0: Kalau dari kata isinya racun.
2: Racunnya itu keluar setelah didengerin beberapa kali. Tapi apapun juga kita harus berbuat sesuatu, entah itu karya ya. Karya apa aja lah. Bisa musik, bisa tari, bisa apa. Pokoknya semua yang berhubungan dengan seni. Yang jelas kita gak harus ada misi ya. Dan kita gak boleh kehilangan itu tadi, nilai kemanfaatan untuk orang banyak. Dan kalau kita diberi kesempatan, kita bisa berbuat sesuatu yang baik dan besar. mungkin kalau kita nggak bisa mampu kaitannya dengan hal-hal yang maksudnya hal-hal yang tidak kita miliki gitu, bisa menyampaikannya lewat lagu dan lirik itu kan sudah cukup. Kadang-kadang begini, orang ketemu dengan orang kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia, tapi gimana ya caranya saya bisa berkomunikasi lewat hal yang lain.
0: Benar.
2: Kalau kita punya keahlian ya, maksudnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi dengan baik, ya kita sampaikan pesan itu lewat lagu juga bisa. Jadi bisa bermanfaat untuk orang banyak lah.
0: Gitu. Berarti spare awareness melalui lagu gitu ya. Oke, terima kasih di Bang Zul. Ini seru banget sih.
1: Asik ya.
0: Mungkin ada apa namanya closing statement yang mau dikasih tahu ke teman Pro 2?
1: Ya, ini salah satu kan di Music Planners kebiasaannya membawa narasumber itu dari segala sektor. Mm-hmm. Malah lebih banyak yang grassroots ya. Kenapa? Ya ini yang bikin uniknya, kita membawa narasumber ini dari POV-POV yang berbeda.
0: Yep.
1: Ya kan? Ya, salah satu hari ini di sisi lain musisi udah 50 laguan, tapi di sisi lain dia benar-benar ini loh street. Ya kan, seperti Polri kan, polisi, kita tahulah kerjanya seperti apa gitu.
0: Yes.
1: Waktunya, terus komitmennya dan lain-lain. Maka udah dipastikan setiap pembuatan lagunya komitmennya pasti sangat luar biasa kan.
0: Oh, itu aku enggak kepikiran tuh. Iya, benar juga sih.
1: Karena udah kebawa setiap hari di kepolisiannya.
0: Iya.
1: Dan lagu yang dibuat udah pasti dia menghormati lagu itu. Gitu.
0: Jadi kebiasaan baik dimanapun itu berefek kepada kebiasaan lainnya
1: pasti
0: juga ya.
1: Nah, makanya gunanya music planner ini, gunanya ya salah satunya ini, kita melihat POV-POV yang berbeda, tapi tujuannya adalah entrepreneur di dunia musik industri.
0: Wih, keren. Nah, itu teman Bro 2. Jadi kalau misalkan punya hobi apa segala macam, ditekunin juga ya, jangan sampai hilang arah gak punya hobi ya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan pastinya kalau misalkan pengen update apa aja yang lagi dilakukan oleh Bang Zul, bisa langsung follow sosial medianya kemana nih Bang?
2: Kebetulan saya ada itunya ya,
0: Instagram
2: channelnya.
0: Oke, okay, channel
2: Zulfikar TV ada.
0: Oh, Zulfikar TV di YouTube tuh berarti ya?
2: Di YouTube ada.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian di Zul aja juga ada.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian ada juga di TikTok sama juga
0: Zulfikar. Oke. Okay.
2: Zulfikar. Kalau akun Google-nya di eka7321 @mailgmail.com.
0: Oke, itu bisa langsung dicatat aja teman Bro 2 nanti ya. Dan pastinya ikutin kesehariannya juga Bang Zul. Anyway, terima kasih udah datang.
1: Thank you,
0: di hari
1: David.
0: Ini.
1: Terima kasih.
0: Ini seru Bang banget Zul. Sih. Ini mendapatkan
1: pencerahan.
0: Pencerahan dan insight baru juga gitu. Wah, ini keren sih. Nanti jangan lupa juga lagunya bisa didengerin di Pro 2 FM Seluruh Indonesia, bisa di request karena udah masuk. Oke. Kalau gitu sekali lagi thank you so much.
2: Terima kasih, Bang.
0: Terima kasih,
2: semuanya.
0: Bang Zul. Kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue David Prada, cabut dulu dan pastinya. Dan
2: Zulfi.

Siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu.

Yeay, teman Pro 2 masih di Pro 2 FM Ende. Setelah tadi kita relay dari Pro 2 FM Jakarta, ada Musik Planner di edisi Sabtu 30 Mei 2026, teman Pro 2. Tentunya di santai siang kali ini kalian bakal ditemani salsa. Kayaknya salsa siang terus deh, teman Pro 2. Tapi nanti kita bakal ganti day part ke teman Pro 2, jadi jangan khawatir. Tentunya di santai siang hari ini kita bakal ke Pro 2 Hitlist. Jadi buat teman Pro 2 yang mau request lagu atau mau ceki-ceki bareng kita di edisi santai siang, tinggal request di line telepon kita 0821476504422.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial, kedua, lakukan

Back again dengan Pro 2, kita masih di Pro 2 Hit List. Jadi buat kamu yang mau request lagu di siang hari ini, tinggal request join di line telepon kita 0821476504422 teman Pro 2. Masih tersisa 1 jam lagi ya teman Pro 2.

Jadi kalian jangan worry kalau weekend kamu atau hari Sabtu kamu ini jadi Sabtu yang boring, teman Pradua. Tapi di Kota Endi lagi rame loh hari ini, teman Pradua, karena ada parade kebangsaan menyambut hari lahirnya Pancasila di tanggal 1 Juni 2026 besok, teman Pradua, hari Senin ya. Dan buat kamu semuanya, tetap semangat menjalani aktivitas kamu di hari Sabtu ini. Yang lagi di rumah, jangan lupa beres-beres rumah. Yang lagi di luar rumah, hati-hati di jalan, biar kita semua selalu happy tentunya, teman Pradua.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Temen Pro 2. Kita masih di Pro 2 Hitlist. Tersisa setengah jam lagi. Kalau misalnya kalian munculnya di last minute, aduh, kalian pasti menyesal Temen Pro 2. Kalian bisa request lagu ya di edisi Pro 2 Hitlist yang hari ini. Tinggal join di line telepon kita 082147650422. Jadi buat kamu semuanya yang kayak, aduh, lagu ini sudah ada belum ya di Pro 2? Sudah pasti ada dan available Temen Pro 2, jadi jangan khawatir. Kalau misalnya rajin request, nanti bakal nangkring di Indonesia Top 20 dan International Top 20 hari Minggu besok, Temen Pro 2. Berikut ini lagu buat kamu semua yang mungkin lagi di luar, lagi dalam perjalanan ya, biar kalian selalu hati-hati kalau di jalan. Tapi ini bukan soal hati-hati di jalan sih, soal kamu yang pergi, tapi kapan sih baliknya, Temen Pro 2?

0: My Friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung! Teman terbaik kamu.
1: 92,2 MHz, Pro2 FM ND, teman terbaik.

Yeay, masih di Pro 2 Hitlist Teman Pro 2. Kalian masih punya kesempatan ya untuk request lagu. Apalagi cuaca kota Indi hari ini lagi cerah. Kalau misalnya kalian butuh hiburan, kalian tinggal join di line telepon kita 082-147-650-422. Selain butuh hiburan, mungkin kalian juga lagi bosan kali ya. Aduh, kita capek scroll-scroll cari lagu atau cari referensi musik yang kamu bisa dijadikan di template CapCut kamu. Kalian bisa mampir di Pro 2, teman Pro 2. Ini ya, jangan dibuat jedak-jedak semuanya ya. Nah, teman Pro 2, kalau misalnya kalian hari ini lagi di rumah saja, semangat. Jangan lupa istirahat, recharge tenaga kamu, karena nanti kita akan hektik ya, apalagi di kota ND ini, teman Pro 2. Hari ini tadi baru saja melaksanakan parade kebangsaan, memperingati dan menyambut hari lahirnya Pancasila. Dan teman Pro 2, di hari Senin besok ya, kita akan sampai ke acara puncaknya untuk menyambut hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2026. Dan itu pasti selain hektik, kita akan benar-benar merasakan vibes perjuangan ya, sebelum-sebelumnya seperti apa. And then kita juga bisa mengenang Bapak Insinyur Soekarno ya, waktu dia merenung di bawah

sebuah, bukan sebuah lagi, tapi beberapa butir-butir Pancasila, teman Pradua. Dan ini merupakan sejarah yang panjang, perjalanan yang cukup panjang sampai hari ini, sampai besok tepatnya di tanggal 1 Juni 2026, teman Pradua. Masa masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pradua.

0: Yang, sayang, coba kamu lihat pantai itu. Bersih banget ya. Udaranya juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Yang, sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan? Seperti seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yeay, teman Pro 2, thank you so much buat kalian yang sudah bergabung dan request di Pro 2 Hitlist siang hari ini, teman Pro 2. Tentunya kita masih stay bareng kamu sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 ND mengudarakan doa Angelus untuk umat Katolik yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.

Hai teman-teman, masih mencuci pakaian kamu di sungai? Nah, buat kamu yang tinggal dekat daerah sungai, pasti sering melakukan hal ini. Sini, saya beritahu kamu hal yang akan mengubah kebiasaan kamu. Sebenarnya, limbah yang dihasilkan deterjen sangat merusak lingkungan karena deterjen merupakan hasil sampingan dari proses penyulingan minyak bumi yang diberi berbagai tambahan bahan kimia. Berdasarkan penelitian lebih lanjut, diketahui deterjen mengandung ABS yang ternyata mempunyai efek buruk terhadap lingkungan, yaitu sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Deterjen juga akan membunuh telur-telur ikan, udang, bahkan kepiting yang ada di sungai. Penggunaan deterjen memang seperti buah simalakama. Di satu sisi, penggunaannya sangat dibutuhkan. Di sisi lain, limbahnya ternyata berefek buruk. Terus, solusinya bagaimana? Pilihlah produk yang tidak banyak mengandung busa. Pilih deterjen yang sama sekali tidak mengandung fosfat atau kadar fosfatnya rendah. Karena limbah cucian dengan kadar fosfat rendah, sebaiknya digunakan untuk menyiram tanaman karena fosfat sangat baik untuk tanah dan juga tanaman.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Temen Pro 2. Tadi kita sudah di Pro 2 Hitlist dan saatnya kita di Muda Kreatif ya Temen Pro 2. Karena narasumber kita berhalangan hadir di edisi Muda Kreatif hari ini, Salsa bakal menyajikan informasi seputar UMKM, seputar kuliner kali ya. Karena ini lagi jam makan siang loh Temen Pro 2. Jangan lupa makan siang buat kalian yang tadi lupa sarapan. Jangan lupa makan juga Teman Pro 2. Sekalian rangkap ya brunchnya di siang hari ini Teman Pro 2. Salsa bakal menyajikan kuliner-kuliner yang bikin kamu tambah lapar. Kalau misalnya kamu dengar ini rasanya pengen tambah nasi dua kali. Itu kayaknya sudah jadi tradisi di orang ND deh Teman Pro 2. Dan Salsa masih stay bareng kamu Teman Pro 2. Pantau kita juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu.

JKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa JKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKI juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Sahabat, sesaat lagi kamu akan mendengarkan berbagai kabar olahraga dalam Sport News.
1: Back again teman Pro 2. Tadi kita sudah di edisi Muda Kreatif dan saatnya kita di Sport Corner teman Pro 2. Tapi sebelum itu Salsa bakal memutarkan musik akselerasi kreatif edisi santai siang hari ini teman Pro 2 dengan judul lagu La Vita e Bella, penyanyi by Rival Himran. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box teman Bradua. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional teman Bradua. Seperti apa lagunya berikut ini, La Vita e Bella by Rival Himran di edisi musik aktif, musik aksi kreatif teman Bradua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Teman Pro 2, kita masih di informasi seputar olahraga di edisi santai siang hari ini Teman Pro 2. Fajar Fikri siapkan strategi matang demi tiket final Singapura Open 2026. Nah, Teman Pro 2, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri semakin dekat menuju final Singapura Open 2026 setelah tampil konsisten. Mereka menghadapi Liang Weikeng dan Wang Cheng di semifinal. Duel seru akan berlangsung di Singapura Stadium Sabtu 30 Mei 2026 hari ini, Teman Pro 2. Fajar Fikri bertekad memanfaatkan peluang demi lolos ke final tahun ini, Teman Pro 2. Fajar Fikri menghadapi tantangan berat saat melawan pasangan Tiongkok di babak final, semifinal maksud kami, Singapura Open 2026. Mereka menyiapkan strategi terbaik demi tiket final, Teman Pro 2. Indonesia menempatkan Alwi Farhan di semifinal Singapura Open 2026 setelah tampil impresif sepanjang turnamen. Ia akan menghadapi Alex Lanier dari Prancis. Wow, seperti apa hasilnya, kita tunggu hari ini ya Teman Pro 2. Tadi itu saya sempat dapat informasi bahwa jam 11 tadi pertandingan final Singapura Open 2026. Seperti apa nanti kita akan update lagi di informasi olahraga berikutnya Teman Pro 2. Sama-sama masih bareng kamu dengan informasi di olahraga edisi santai siang hari ini sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: kamu masih merokok juga nih?
1: Iya nih, susah lepas. Sehari bisa 3 bungkus rokok. Apalagi kalau sudah ada tekanan deadline kerjaan. Bisa lebih tuh.
0: Wah, parah nih. Kamu pernah dengar kadmium?
1: Kadmium? Apa tuh?
0: Kalau formaldehida?
1: Apalagi itu? Sejenis makanan.
0: Wah, kamu belum tahu ternyata. Kadmium itu termasuk salah satu jenis logam berat yang berbahaya bagi manusia.
1: Oh ya? Kalau formal-formal, apa itu?
0: Oh, itu formaldehida. Jika tertelan secara berulang-ulang dalam dosis kecil, dapat menyebabkan iritasi lambung dan usus. Bahkan otak kamu bisa mati perlahan-lahan.
1: Terus, hubungan saya dengan kadmium dan formaldehida itu apa?
0: Forguso, karbon monoksida, nikotin, tar, hidrogen sianida, benzena, formaldehida, arsenik, kadmium, dan amonia, itu semua terkandung dalam batangan rokok yang kamu isap itu. Mau mati muda, berhentilah merokok. Tunangan kamu yang cantik dan kaya raya itu bakal diambil orang kalau kamu mati muda karena merokok. Mau?
1: Mulai besok, saya akan berusaha untuk berhenti. Janji deh, demi calon istri.
0: Nah, gitu dong.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Teman Pro 2, kita masih di informasi olahraga. Ini informasi selanjutnya Teman Pro 2, akan ada rilis 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dilansir langsung dari KBRN, Kanada rilis skuad 26 pemain untuk Piala Dunia 2026, Teman Pro 2. Kapten Alfonso Davies yang masih dalam pemulihan cedera, ini kemungkinan besar absen di pertandingan pembukaan melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto, Teman Pro 2. Skuad berisi 13 pemain ini yang menjadi bagian Piala Dunia 2022, tepatnya separuh dari tim. Pertandingan terakhir grup B akan diadakan di Vancouver melawan Qatar dan Swiss, Teman Pro 2. Perebutan posisi kiper nomor 1 terjadi antara Daine dan Maxim Krepau. Pelatih Jesse Marsh belum menunjuk starter yang tetap, Teman Pro 2. Sementara itu, Teman Pro 2, Kanada berharap bisa meraih hasil di pertandingan Piala Dunia untuk pertama kalinya setelah kalah di ketiga pertandingan grup pada edisi 1986 dan 2022. Davies diharapkan bisa pulih tepat waktu untuk pertandingan-pertandingan berikutnya setelah absen di laga pembuka. Kanada akan memainkan pertandingan persahabatan melawan Uzbekistan 1 Juni besok, Teman Pro 2, dan Republik Irlandia di tanggal 5 Juni sebagai persiapan terakhir. Keren, Teman Pro 2, ini sesuatu yang luar biasa. Kita doakan ya, semoga kaptennya cepat sembuh, cepat membaik, biar bisa mengikuti pertandingan dan memperkuat skuad dari Kanada, Teman Pro 2.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi ke

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Taman Pro 2, kita ke informasi olahraga selanjutnya. Barcelona resmi datangkan Anthony Gordon dari Newcastle, Taman Pro 2. Dilansir langsung dari KBRN, Barcelona konfirmasi penandatanganan pemain sayap Newcastle dari Inggris Anthony Gordon nilai transfer 80 juta euro atau 69 juta pound dan kontrak berdurasi selama 5 tahun, Teman Pro 2. Gordon mencatat 10 gol dan 2 assist di Liga Champions musim ini, meski di Premier League hanya mencetak 6 gol pada musim 2025-2026. Secara keseluruhan di Newcastle, pemain 25 tahun ini sukses dengan 39 gol dan 29 assist dari 152 penampilan. Gordon memainkan peran utama dalam 2 kali lolos ke Liga Championship dan memenangkan Piala EFL, trofi pertama klub selama lebih dari 50 tahun, Teman Pro 2. Staf kepelatihan Barcelona melihat Gordon sebagai tambahan ideal untuk lini serang yang sudah ada. Gordon diharapkan bisa beradaptasi cepat dengan gaya permainan Barcelona yang mengutamakan penguasaan bola, Teman Pro 2. Yay, welcome to the club, Gordon dan Teman Pro 2. Itu tadi informasi kita di edisi Sport Corner siang hari ini. Tentunya setiap hari bakal kita update terus informasi seputar olahraga, dan kamu juga tidak bakal ketinggalan ya, karena hanya ada di Pro 2 FM India, Teman Pro 2. Sesaat lagi kita bakal move ke Showbiz, informasi seputar musik, celebrity, and movie di edisi Santai Siang.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di edisi santai siang teman Pro 2, saatnya kita di informasi seputar celebrity music and movie teman Pro 2. Jadi ini spesial ya buat kamu, kalau misalnya kamu bingung cari informasi terupdate di mana, kita di Pro 2 ada teman Pro 2.

dengan informasi berikut ini, teman Pradue, kalau ini jadi film Korea tercepat yang lampaui 2 juta penonton di tahun 2026, teman Pradue. Kalau ini menjadi film tercepat melampaui 2 juta penonton di 2026 berdasarkan data lembaga perfilman Korea, torehan itu diraih dalam film arahan sutradara Train to Busan tersebut hanya dalam waktu 5 hari setelah dirilis, teman Pradua. Capaian itu melampaui performa deretan film terpopuler lainnya seperti The King's Warden, Salmokji, Whispering Waters, and Project Hail Mary. Dan menariknya, kalau ini juga tercatat sebagai film Korea tercepat yang meraih 1 juta penonton di tahun 2026, teman Pradua. Mengusung tema zombie, koloni berkisah tentang sekelompok orang yang terperangkap di sebuah gedung di blokade karena paparan virus mutan. Mereka harus berpikir kreatif

0: pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kamu dan aturan pemberlakuan bunga jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya yang terlalu besar. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit utang karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke?
1: Koma 2 MHz Pro 2 FM ND teman.

Yeay, yeay, teman Pradua masih di Showbiz Informasi Celebrity Movie and Music di edisi santai siang hari ini, teman Pradua. Ini berikutnya datang dari film Pangku, garapan Reza Rahardian, wakil Indonesia di festival film di Kyrgyzstan, teman Pradua. Film Pangku karya Reza Rahardian resmi terpilih berkompetisi di kompetisi utama Bishkek International Film Festival 2026 di Kyrgyzstan, teman Pradua. Festival edisi keempat ini digelar pada 7 sampai 12 Juni 2026. Buat seorang Reza, Pangku adalah debutan penyutradaraannya sekaligus melanjutkan deretan prestasi internasional dari film ini, teman Pradua. Sebelumnya Pangku memborong 4 piala citra di FFI 2025 termasuk film cerita panjang terbaik dan membawa pulang Central Asia Cinema Award dari Busan International Film Festival 2025. Film ini juga jadi satu-satunya wakil Indonesia di program Rising Star International Film Festival of India di Goa, teman Pradua. Langkah Pangku ke Kyrgyzstan ini menjadi sesuatu perjalanan yang panjang dari jejak film Indonesia di panggung dunia. Congrats ya Reza Rahardian, tapi kalau berbicara soal film ini memang sangat-sangat layak, teman Pradua. Lebih kayak menceritakan hal-hal yang relate ada di sekitar kita, yang sudah terjadi, bahkan dulunya tuh mungkin orang menganggap ini adalah hal sepele, tetapi ketika diangkat dalam sebuah film Pangku ini menjadi cerita yang luar biasa, dirangkap, dikemas juga menjadi sesuatu pesan ya buat kita semua, teman Pradua. Jadi jangan sampai kamu kelewatan karena satu karya Indonesia ini sudah mendunia, teman Pradua. Congrats buat sutradara-sutradara, aktor-aktornya, dan aktris yang terlibat dalam film Pangku ini, teman Pradua.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera, pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Oke, teman Pro 2, tidak terasa ya waktu kita sudah berakhir di edisi santai siang hari ini, teman Pro 2. Karena Salsa sudah menemani kamu sejak pagi tadi, teman Pro 2. Dan tentunya di sore ceria kalian bakal ditemani bersama Erja John Sugi dengan ada tenggat lagu lokal, teman Pro 2, di sore hari ini. Jangan kemana-mana, jangan skip channel 92,2. Pantau kita juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu, teman Pro 2. Langsung saja saya Salsa, see you on the next day part. Bye-bye.

Informasi pertama teman nomor 2, Festival Parade Kebangsaan menyambut Hari Lahir Pancasila 2026 berlangsung meriah dengan melibatkan masyarakat dan peserta dari berbagai unsur. Kegiatan yang digelar pada Sabtu 30 Mei ini menghadirkan nuansa sejarah perjuangan bangsa di sejumlah titik persinggahan Kota Indi. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian peserta parade ialah makam Ibu Amsi di lingkungan Karara, Kelurahan Rukun 5, Kecamatan Indi Selatan, teman nomor 2. Makam itu dipilih sebagai titik penghormatan atas dukungan moral Ibu Amsi kepada Bung Karno selama masa pengasingannya di ND. Ibu Amsi dikenal sebagai mertua Bung Karno yang ikut mendampingi bersama Ibu Inggit ketika menjalani masa pengasingan tahun 1934 silam ya. Kehadiran tokoh perempuan itu dianggap memiliki peranan penting dalam mendukung perjuangan dan keteguhan semangat kebangsaan Bung Karno nih teman Pro 2. Dan prosesi penghormatan dilanjutkan dengan penyiraman air serta penaburan bunga di makam Ibu Amsi oleh sejumlah tokoh pemerintah dan tokoh masyarakat. Kegiatan itu dilakukan Kepala Kementerian Agama Sekabupaten Indi bersama Camat Indi Selatan, Lurah Sekecamat Indi Selatan, dan sejumlah tokoh agama setempat nih teman Pro 2. Informasi menarik lainnya, Bohemian Club menghadirkan ruang diskusi sastra dan filsafat yang terbuka bagi anak muda lintas latar belakang. Komunitas ini menjadi wadah alternatif untuk meningkatkan budaya literasi dan kemampuan berpikir kritis di tengah dominasi media sosial. Dalam program cerita langsung bersama komunitas pada Selasa lalu, anggota Bohemian Club menjelaskan bahwa komunitas ini lahir dari keresahan terhadap minimnya ruang diskusi yang membahas sastra, puisi, dan pemikiran kritis secara sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Salah satu anggota Alan Ruing mengatakan, filsafat sering dianggap sebagai ilmu yang sulit dijangkau oleh masyarakat umum. Karena itu, Bohemian Club berupaya menyederhanakan berbagai gagasan filsafat melalui diskusi santai yang terbuka bagi siapa saja tanpa syarat khusus nih teman Pro 2. Informasi terakhir, Bupati Indi Yosep Benedictus Badioda mengapresiasi partisipasi masyarakat dari berbagai latar belakang dalam parade Pancasila yang berlangsung di Kabupaten Indi. Menurutnya, keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekuatan yang memperkokoh persatuan dan kesatuannya. Hal itu disampaikan Yosep saat menutup kegiatan parade Pancasila di Taman Renungan Bung Karno Sabtu 30 Mei 2026. Ia menyampaikan rasa bangga atas antusiasme pesertanya yang berasal dari berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, tokoh agama, organisasi kepemudaan, kelompok wanita, paguyuban etnis, hingga unsur ASN, TNI, dan Polri. Menurut Yosef, semangat kebersamaan yang ditunjukkan para peserta mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila yang hidup di dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Indi. Atas nama pemerintah daerah, dirinya bersama Wakil Bupati menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya kegiatan tersebut. Sekian info Pro 2.

0: deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hey teman Pro 2 FMND ya, soalnya John kembali temani kamu di sore hari ini edisi Sabtu 30 Mei 2026. Dan saatnya juga Indonesia Top 20 dan International Top 20 hadir dari jam 3 sampai jam 5 sore ini ya. Ini yang versi lokalnya, sebelum besok nanti kamu bakal bersama dengan teman-teman dari Pro 2 Jakarta ya, buat tanggal lagu Indonesia dan tanggal lagu manca nasionalnya teman Pro 2 yang nanti besok juga akan disiarkan di seluruh RRI Pro 2 FM se-Indonesia ya. Dan kita mulai di posisi ke-20 teman Pro 2, turun satu peringkat ada Vanisoge dengan Jogja Lantai 2 di posisi 20.
3: Posisi 20.

Jogja lantai 2 di posisi 20 minggu ini teman Pro 2. Kita beranjak ke posisi ke-19 ya, ini turun 5 peringkat teman Pro 2 ke posisi ke-19. Ada Ikoso, Juan Reza, Silet dan Jackson Siren dengan Cinta Realistis. Ini sih kolaborasi yang cukup keren teman Pro 2, tapi sayangnya ini turun 5 peringkat dari posisinya last week.

Tombro Dorongan dan Baju Barumu di posisi 18 dari batas senja ya. Kita beranjak ke posisi ke-17, salah satu cewek yang songwriternya keren, teman Pro 2 FM ini ya. Rutinitas dari Itgitaf, teman Pro 2, saat isi posisi 17 minggu ini.

Amul Manise dari Totten Karibo, Novia dan Jackson Seran di posisi ke-16. Minggu ini teman Pro 2 ya, kita beranjak ke posisi ke-15. Dua kolaborasi keren antara TNC dan Jamesy. Bintang 5 terpaksa harus turun 3 peringkat dari posisinya minggu lalu, teman-teman Pro 2, yang menempati posisi ke-15 untuk minggu ini.

nomor 2 putus terus ya dari Anji di posisi 14 yang saat ini chartnya. Kita beranjak ke posisi ke-13 adalah lagu Rindu Temani Aku dari Lobo ya. Untuk minggu ke-6 nya ya menempati posisi ke-13 minggu ini.

0: ingin memiliki Top Hati dan Miska di posisi ke-12 minggu ini, teman Pro 2 ya. Kita beranjak ke posisi ke-11, teman Pro 2 ya. Naik 6 peringkat, ada NPD Sempurnanya Aku menempati posisi ke-11 untuk minggu ini, teman Pro 2. Cekidot.
1: Posisi 11.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sembilan dua koma dua megahertz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Ya, teman Pro 2 FM ini kita masuk ke top 10 Indonesia top 20 ya. Dan kita mau di posisi ke 10 teman Pro 2, turun 3 peringkat ada Raim Laude dengan Bersenja Gurau.
1: Posisi 10.

Teman nomor 2 ya, Bersenja Guru dari Ramlode posisi ke-10 minggu ini. Kita beranjak ke posisi ke-9, ada Bercanda dari Selatan Up dan Sonawan ya, penyanyi asal Malaysia yang berkolaborasi cukup keren teman nomor 2 di single terbarunya Selatan Up with Sonawan dengan Bercanda, naik 5 peringkat dari posisinya last week. Di posisi ke-9 untuk minggu ini.

Tali Aku Jatuh Cinta Lagi dari Ufi, Andi, dan Roni Parulian ya, menempati posisi ke-8 yang saat isi chartnya kali ini. Kita beranjak ke posisi ke-7, turun satu peringkat, ada Bahagia Lagi dari Pice Kotani, teman Pro 2.

Aku JJ Melati di posisi ke-6 saat isi chartnya kali ini, teman Pro 2. Kita beranjak ke posisi ke-5 ya minggu ini. Ada Sedih Aku Sebelum Hujan dari Idgitaf. Turun 2 peringkat dari posisinya last week nih, teman Pro 2. Sehat, please.

0: Pico Raim Laude di posisi keempat yang naik 3 peringkat dari posisinya last week teman Pro 2. Kita beranjak ke posisi ketiga, ada Nadik Basalama, Kota Nita Sama Tanpamu, turun 1 peringkat dari posisinya minggu lalu. Check it out.
1: Posisi ketiga.

0: 92 itu Sel Priyadi ada titik di ujung doa sebagai runner up kita atau nomor 2 untuk minggu ini teman Pro 2. And without further ado ya, tanpa berlama-lama lagi, dia pemenang kita untuk minggu ini di posisi pertama. Cekidot.
1: Inilah pemenang kita untuk minggu ini di posisi pertama adalah

edisi potret dari Anna dan Ariel Lesmana sebagai pemenang kita untuk minggu ini di Indonesia Top 20 lokal ya. Dan jangan kemana-mana teman-teman berdua, selepasnya akan ada International Top 20 again. 20 tanggal lagu mancanegara bakal juga dihadirkan buat kamu semua hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tentang lampu Petromax, sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Greitz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Greitz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Greitz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Greitz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.

teman Pro 2. Siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetren sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.

0: Oke, okay, teman-teman Pro FM, ini saatnya di International Top 20 untuk minggu ini, teman Pro 2 ya. Dan kali ini teman Pro 2 kita langsung mulai di posisi ke-20 ya. Ada Malcolm Tat, I Saw Your Face, turun 2 peringkat dari posisinya last week.
1: Posisi 20.

Teguh Divide Noakahan di posisi 19, statistik chartnya teman Pro 2. Kita beranjak ke posisi ke-18, naik 2 peringkat. Ada Usher dan Kelani dengan Should Never di posisi 18 minggu ini.

885 Don Toliver di posisi ke-17 minggu ini yang satu si chartnya teman Pro 2. Kita berlanjut ke posisi ke-16 ada The Fate of Aphelia dari Taylor Swift teman Pro 2 ya. Ini juga bertahan puas di chart ke-16-nya kali ini.

Soundbreaker, Soundbreaker di posisi ke-15 minggu ini teman Pro 2. Ya, turun satu peringkat dari posisinya last week. Kita beranjak ke posisi ke-14, Daisies from Justin Bieber ya. Masih bertahan terus yang menempati posisi ke-14-nya untuk minggu ini.

0: 12 ada Golden Keep Up Demon Hunters yang satu si chartnya kali ini.
1: Posisi 12.
2: New single. New hunters.

0: Golden ya, Keep Up Demon Hunters di posisi 12 minggu ini. Kita beranjak ke posisi ke-11 ada Bruno Mars, Risk It All yang saat ini di chartnya at posisi 11 ya di International Top 20.
1: Posisi 11.

0: ya, Piala Dunia 2026 semakin dekat nih teman Pro 2. Saatnya kamu masuk ke obrolan paling panas seputar dunia sepak bola lewat program Gibol Man vs Machine. Di sini, analisa manusia bakal diadu dengan kecanggihan teknologi. Mulai dari prediksi pertandingan, performa pemain, strategi tim, sampai teknologi AI dalam sepak bola modern bakal dibahas seru dan santai. Siapa nih yang lebih akurat? Pengamat bola, fans garis keras, atau justru mesin pintar nih teman berdua? Pantau acaranya Gibol Man vs Machine. Setiap hari Sabtu pukul 17 hingga di pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 92,2 FM Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Teman Pro 2 ya, let's masuk ke top 10-nya International Top 20 untuk minggu ini ya. Kita beranjak ke posisi ke-10 teman Pro 2 ya. Ditempati oleh Alex Boran Ordinary, turun 2 peringkat dari posisinya last week.

was showing up from Bruno Mars di posisi ke-9 untuk minggu ini ya, statistik si chartnya teman Pro 2. Kita beranjak ke posisi ke-8 ini, juga bertahan di posisi ke-8 minggu ini, ada Summer, Back to Friends.

Be Her, Ella Langley di posisi ke-7 minggu ini. Ya, turun satu peringkat teman Pro 2. Kita beranjak ke posisi ke-6. Saat isi chartnya ada Folded from Kehlani di posisi ke-6 minggu ini.

ini film Olivia Dean di posisi kelima saat isi chartnya. Kita beranjak ke posisi keempat, naik satu peringkat, ada Olivia Rodrigo, Drop Dead. Wah, saatnya posisi empat nih teman-teman.

All Play from Taylor Swift di posisi ketiga untuk minggu ini, teman Pro 2, saat isi chartnya. Kita beranjak ke posisi kedua dan juga bertahan di posisi keduanya minggu ini, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Posisi 2.

0: Bruno Mars aja semai di posisi kedua untuk minggu ini ya. Dan ini dia, tanpa lama-lama lagi, teman Pro 2, pemenang kita di posisi pertama ya untuk International Top 20 edisi minggu ini.
1: Inilah pemenang kita untuk minggu ini di posisi pertama adalah

0: Be Her, Ella Langley, Choose in Texas, teman Pro FM Mendes, sebuah kemenangan kita untuk minggu ini ya. Itu dia 20 tanggal lagu mancanegara yang sudah dihadirkan di International Top 20 untuk minggu ini. Jangan lupa pantau besok ya versi nasionalnya di jam 3 sampai jam 5. Dirilai dari Pro 2 Jakarta dan juga akan disiarkan di seluruh RRI Pro 2 FM se-Indonesia. Pastikan kamu pantau acaranya besok jam 3 sampai jam 5 di Pro 2 FM ini ya. Selepas ini akan ada informasi-informasi menarik yang bakal terus John hadirkan buat kamu-kamu semua di sore ceria kali ini. Stay tune.
1: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sore ceria, ceria bersama Pro 2.

akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah?

0: Oke teman bro dua, ya tidak terasa sudah di pukul 17.06 dan Frankie kembali hadir di Sabtu yang spesial ya 30 Mei 2026. Nah seperti yang teman-teman tahu ya bahwa setiap hari Sabtu itu akan ada program untuk ya meriahkan semarak pesta bola Piala Dunia ya teman bro dua. Ada man versus mesin, bagaimana kita akan berdebat dengan AI di mana dia mempunyai berbagai macam keunggulan tentunya ya dari berbagai macam informasi yang sudah diliput, kemudian ada data-data yang dia punya, bagaimana sih Tom Pro 2 dia meramu dan kita harus mencobanya Tom Pro 2. So selama setengah jam ya kita akan berdebat santai dengan mesin nih Tom Pro 2. So jangan kemana-mana. Oke,
1: betul.
0: Halo, selamat sore.
1: Halo. Ya, aku di sini, siap dengerin.
0: Okay.
1: Kalau ada yang mau dilanjutkan atau dibahas lebih lanjut, tinggal bilang aja ya.
0: Oke, ini kita akan membahas tentang persiapan pergelaran Piala Dunia. Bagaimana kita melihat setiap negara yang berpartisipasi sudah menyiapkan line up-nya yang sudah ada. Bagaimana menurut kamu seperti ini?
1: Iya, aku setuju. Dengan persiapan yang matang, setiap negara memang bisa memaksimalkan potensi mereka. Tapi kita juga harus lihat faktor kejutan, misalnya pemain baru atau taktik yang belum terduga kan.
0: Oke, berarti kalau menurut prediksi kamu nih, sesuai dengan data atau fakta yang kamu punya, menurut saya sih sebenarnya Argentina. Kalau kamu, menurut kamu siapa sih sebenarnya tim yang paling berpeluang besar untuk menjuarai Piala Dunia nanti?
1: Nah, kalau menurut aku, berdasarkan data dan performa terakhir, aku rasa Prancis punya peluang besar. Mereka punya skuad yang seimbang, kedalaman pemain, dan pengalaman di turnamen besar.
0: Oke. Sekarang lebih fokus di sebenarnya lebih fokus ke kompakan pemainnya saja ya, bukan soal pemainnya bagus atau tidak. Menurut kamu itu sependapat atau tidak sih?
1: Nah, betul. Justru kompaknya pemain itu kuncinya. Kalau mereka saling paham, kerjasama dan
0: okay.
1: Ya, benar. Kalau mereka kompak, itu akan bikin alur permainan lebih mulus, lebih solid, dan bahkan bisa mengalahkan individu yang hebat sekalipun.
0: Oke, berarti kamu kok setuju-setuju aja? Kamu tidak pernah menyangkal pernyataan saya. Kamu kayaknya data-data yang kamu punya kayaknya kurang akurat nih.
1: Ah, bisa jadi memang begitu. Mungkin data yang aku pegang masih kurang update atau ada faktor lain yang belum masuk. Jadi kita harus lebih kritis lagi dan pastikan sumbernya benar-benar akurat.
0: Sumber-sumber yang kamu dapat sebenarnya dari mana sehingga kamu bisa mengambil keputusan seperti itu, membuat sebuah presentasi bahwa tim Prancis itu adalah yang berpeluang untuk menang. Kamu ambilnya dari mana?
1: Jadi prediksi terbaru menempatkan tim nasional Prancis sebagai salah satu favorit di Piala Dunia 2026. Misalnya platform prediksi Polymarket menempatkan peluang Prancis sekitar 18%, sementara Odds Checker memberikan odds 5:1 atau sekitar 20%. Model superkomputer dari Opta juga menempatkan Prancis di posisi elit dengan peluang sekitar 12.5%.
0: Wow. Tapi kalau menurut saya Argentina, karena saya pendukung Argentina, karena ada Messi di sana ya, karena jiwa kepemimpinannya tuh sangat dibutuhkan dalam turnamen-turnamen penting seperti ini. Menurut kamu sependapat tidak dengan saya?
1: Iya, aku setuju juga. Kepemimpinan Messi itu memang luar biasa dan pengalaman dia di level tertinggi bisa jadi pembeda. Jadi Argentina memang sangat berpotensi, apalagi kalau timnya bisa kompak mendukung dia.
0: Oke, peluangnya berapa persen kalau Argentina nih?

0: Jadi peluang Argentina untuk juara Piala Dunia 2026 diperkirakan sekitar 8-12% menurut berbagai model. Misalnya Goldman Sachs memperkirakan sekitar 14%, sementara pasar taruhan memberi odds sekitar 11%. Faktor kunci adalah performa mereka dan apakah Messi di usia 38 akan berpartisipasi penuh.
1: Memang Messi akan memberikan semuanya yang terbaik karena dia akan memegang Piala Dunia kedua menurut saya.
0: Iya, benar. Kalau Messi benar-benar berhasil baik, itu akan jadi momen yang historis. Dan kalau sampai terjadi, pasti akan mengubah cara kita memandang karir dia selamanya.
1: Bagaimana pendapat kamu tentang perjuangan Ronaldo dengan tim Portugalnya?
0: Peluang Portugal untuk juara Piala Dunia 2026 diperkirakan sekitar 8-9%. Beberapa sportsbook menempatkan odds mereka di kisaran 8% dan model Goldman Sachs tidak memasukkan Portugal di 5 besar favorit. Meski begitu, skuad mereka penuh talenta dan mereka lolos kualifikasi dengan kuat, tapi usia Cristiano Ronaldo tetap menjadi sorotan.
1: Bagaimana pendapat kamu tentang cara Ronaldo memimpin timnas Portugal? Karena dia jiwa kepemimpinannya kurang menurut saya.
0: Iya, benar. Meskipun Ronaldo punya pengalaman luar biasa, memang ada kekhawatiran soal apakah tim bisa tetap stabil tanpa dia. Jadi kompaknya tim secara keseluruhan yang akan menentukan.
1: Oke, terima kasih. Dan ini berlaku di dan di adakan di tiga negara nih. Menurut kamu dengan keadaan cuaca, kemudian atmosfer penonton, apakah seramai seperti yang pegelaran

0: Seperti yang kita tahu bahwa sepak bola Amerika tidak se sepak bola Eropa tidak serame maksudnya sepak bola Amerika tidak serame seperti yang ada di Eropa. Apakah antusiasme masyarakat juga mungkin berkurang seperti yang ada di Eropa atau bagaimana ini?
1: Iya, benar. Sepak bola di Amerika memang belum sepopuler di Eropa. Jadi meskipun ada peningkatan, kita memang perlu waspada apakah atmosfernya akan sekencang di Eropa atau tidak.
0: Kamu dari tadi tidak pernah bantah, kamu iya-iya terus. Jangan, apakah kamu pernah salah menebak skor berdasarkan fakta-fakta yang kamu punya, data-data yang kamu punya, tapi hasil akhirnya itu tidak sesuai dengan apa yang kamu paparkan?
1: Iya, benar, aku pernah. Kadang memang data yang aku pakai itu bisa menyesatkan, atau ada variabel yang luput, jadi prediksi skor atau hasil akhirnya memang meleset dari ekspektasi. Aku selalu coba perbaiki, tapi memang gak ada jaminan 100%.
0: Oke, berapa persen jaminan kalau prediksi kamu?
1: Jadi, sebenarnya gak ada jaminan pasti. Biasanya prediksi itu punya tingkat akurasi yang berkisar antara 50-70%, tergantung seberapa lengkap data dan seberapa stabil faktor yang dipakai.
0: Akurat tidak sih data-data yang kamu ambil kemudian kamu paparkan itu tentang prediksi, tentang kelengkapan pemain dan lain sebagainya, itu kayaknya tidak akurat sih kalau menurut saya.
1: Iya, kamu benar. Memang ada kemungkinan beberapa sumber yang aku pakai kurang akurat atau belum update. Jadi kita harus selalu cek ulang data, terutama saat ada perubahan performa pemain atau situasi tim.
0: Oke, kenapa dengan ketidakakuratan data tapi kamu tetap menghadirkannya itu kepada para pendengar, kepada para pembaca? Why?
1: Nah, alasannya karena aku memang berusaha memberikan gambaran berdasarkan data terbaik yang ada. Tapi aku juga selalu ingatkan bahwa data itu bisa berubah dan penting bagi pendengar untuk kritis, jangan hanya menerima begitu saja, tapi juga cek ke sumber lain.
0: Oke, berdasarkan data-data yang ada, informasi-informasi yang diinput kemudian dipaparkan, apakah ada informasi sensitif yang dapat kamu paparkan?

0: Jadi untuk Piala Dunia 2026, fakta yang bisa dipercaya adalah turnamen ini akan menampilkan 48 tim dengan format baru, 12 grup masing-masing 4 tim. Beberapa prediksi menempatkan Spanyol sebagai favorit dengan peluang sekitar 26%, Prancis sekitar 19%, dan Argentina sekitar 14%. Namun penting diingat, angka-angka ini bukan kepastian karena sepak bola penuh dengan faktor tak terduga dan beberapa data terkait pasar taruhan. Jadi kita harus hati-hati dalam menafsirkan.
1: Maksud kamu dengan sesuai pasar taruhan ini seperti apa? Apakah ada keterlibatan mafia begitu?
0: Oh, bukan sampai ke mafia. Maksudku itu lebih ke adanya ketidakpastian di pasar taruhan. Kadang prediksi odds di taruhan bisa dipengaruhi sentimen pasar, hype atau perubahan kecil. Jadi bukan data yang sepenuhnya objektif, melainkan cerminan dari perilaku pasar yang terus bergerak.
1: Oke. Apakah sepak bola itu seperti market yang seperti permainan saham? Apakah hanya multi tafsir begitu?
0: Iya, ada kemiripan sih. Sepak bola juga bisa dipengaruhi oleh sentimen, tren, dan spekulasi mirip seperti pasar saham. Tapi tentu ada unsur takdir, ketidakseimbangan, dan faktor manusia yang bikin hasilnya nggak sepenuhnya bisa diprediksi.
1: Oke, wow. Nanti kita bahas-bahas lagi ya teman Pro 2 ya. Seru sekali di perbincangan kita di sore hari ini dengan perkembangan teknologi nih teman Pro 2 ya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRND teman terbaik kamu. Karena di sore hari ini ada Man vs Machine. So, stay tune terus.

Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oke teman Prodo AM masih di 92,2 FM Prodo RRND, teman terbaik kemudian tentunya masih bersama Frankie di Man versus Machine ya teman Prodo ya. Dan kita akan kembali membahas dengan narasumber kita di sore hari ini. Bukan narasumber sih teman Prodo ya, dia ini punya berbagai macam sumber data. Kamu bisa tebak siapa dia? Yes, AI. Oke, kita kembali mengobrol ya. Halo. Halo.
1: Halo. Iya, kita siap lanjut. Nanti kita akan ngobrol bareng narasumber yang memang punya data lengkap dan kita gali perspektif AI dalam analisis mereka.
0: Oke, setelah melihat perkembangan dunia teknologi dalam sepak bola ya, pengenalan VAR, apakah ini mengurangi minat dalam dunia sepak bola itu sendiri?
1: Nah, itu memang perdebatan yang seru. Di satu sisi, VAR bikin keputusan lebih objektif dan adil, tapi di sisi lain memang ada yang ngerasa atmosfer spontan dan kejutannya jadi berkurang. Jadi efeknya campur aduk sih.
0: Oke, kalau menurut saya sih kayaknya kurang seru sih, karena biasanya keputusan itu tuh terlalu mutlak dan juga pemainnya itu tuh tidak sekreatif dulu, senakal dulu maksudnya.
1: Iya, aku setuju. Karena setiap keputusan lebih diawasi, pemain jadi lebih berhati-hati dan kadang-kadang spontanitas yang dulu bikin sepak bola seru jadi agak berkurang.
0: Oke. Menurut kamu peluang Indonesia masuk Piala Dunia bisa tidak?

0: Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 sudah tertutup karena mereka finish di posisi terbawah dalam kualifikasi AFC sehingga secara resmi tereliminasi. Sebelumnya, peluang mereka mencapai babak kualifikasi keempat sempat disebut sekitar 19,7%. Tapi sekarang mereka dipastikan gagal. Target realistis berikutnya mungkin ada di Piala Dunia 2030.
1: Oke, kalau 2030 bisa tebak berapa persen

0: Peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2030 masih ada, tetapi sangat bergantung pada pembangunan jangka panjang. PSSI menargetkan lolos di 2030 dengan Asian Cup 2027 sebagai fondasi. Meski ada format 48 tim yang memberi lebih banyak slot, sejarah dan infrastruktur Indonesia masih perlu banyak peningkatan sebelum bisa jadi pesaing serius di Asia.
1: Oke, dan ya kita kembali ke Piala Dunia yang akan digelar sekitar satu minggu lagi nih, atau satu minggu, mau dua minggu nih ya teman Pro 2 ya. Apakah euforianya akan seperti yang ada di Qatar, di Rusia atau di Brazil seperti yang lalu-lalu? Apakah seperti itu juga?

0: Piala Dunia 2026 akan diadakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dengan 48 tim. Atmosfernya diperkirakan megah karena budaya sepak bola yang kuat di Meksiko, Kanada, dan stadion modern di AS. Namun, sekitar 28% pertandingan diperkirakan berlangsung di cuaca panas, terutama di kota seperti Miami dan Kansas City, sehingga para penonton perlu persiapan ekstra.
1: Oke teman Prodoya, itu dia tadi beberapa informasi yang bisa kita hadirkan dan juga prediksi-prediksi menjelang Piala Dunia 2026 yang akan digelar sebentar lagi nih teman Prodoya. Dan tentunya ya sebagai media partner untuk siaran terestrial nanti ya, RRI akan selalu mengupdate informasi mengenai perkembangan Piala Dunia ya teman Prodoya. So untuk masyarakat ya teman-teman Prodoya di seluruh wilayah ND ya, baik di manapun nih yang bisa mendengarkan suara kita melalui RRI Digital ya, kamu bisa mengupdate informasi kamu dari RRI ND ya teman Prodoya. Dan tentunya masih lanjut lagi di minggu depan. So see you on the next report ya teman Prodoya. Kamu akan kembali bergabung bersama RG Hendra Marvin ya, RG John teman Prodoya. Frankie harus pamit undur diri dulu dari undangan Anas. See you on the next day and bye-bye.

0: Pada tahun 1957, terdapat penelitian di Brazil yang menciptakan spesies lebah baru. Lebah ini diberi nama Africanized Honeybee atau lebah madu Afrikanisasi. Lebah ini ukurannya tergolong kecil, namun memproduksi lebih banyak madu ketimbang lebah lain. Tapi tahukah kamu teman-teman, jika terdapat satu masalah. Lebah Afrika ini memiliki mekanisme pertahanan yang luar biasa ekstrim. Koloninya sangat agresif dan dapat menyerang hanya karena mendengar suara berisik. Jika lebah pada umumnya mengirimkan 10% anggota koloninya, maka lebah madu Afrikanisasi dapat mengirim seluruh anggota koloni untuk menyerang siapapun yang mengganggu mereka. Bayangkan saja, satu koloni lebah bisa mencapai 15.000 ekor, sedangkan manusia normal diperkirakan akan mati saat mencapai dosis 1.300 sengatan. Tapi ada satu yang lucu, laba-laba ini ternyata tidak sengaja terlepas dari laboratorium dan menyebar ke penjuru benua Amerika. Dan selama 60 tahun terakhir, mereka telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan dijuluki sebagai lebah pembunuh atau killer bee. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Tamu rasanya pukul 17.43 menit waktu Indonesia Tengah dan saatnya RRI ini mengkumandangkan seruan azan maghrib untuk umat muslim di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: Bang.
1: Allahumma rabba hadhihi ad-dawati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyat tarafi'ah wa ba'su maqaman mahmuda lilladhi wa adda innaka la tukhliful mi'ad.
2: Atas nama pimpinan YLPP dari Indi dan Kasan Kaswati, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah datang oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemuda, generasi muda yang saya muliakan, kembali saya dari topik ini akan bicara mengajak Anda semua untuk memikirkan masa depan Anda dan masa depan bangsa dan agama kita. Banyak semacam asumsi di dalam diri generasi muda bahwa dia berpikiran begini, untuk saat muda ini saya harus melakukan, menikmati ya, menjalani hidup ini dengan bebas, tanpa ada ikatan, tanpa ada batas, tanpa ada halang-halangan, sehingga mereka membuang-buang waktunya ya, baik dari sisi mungkin jika orang tuanya memiliki kemampuan di sisi materi, dia akan berpoya-poya dengan motor yang dimodifikasi ya, kemudian mengganggu keamanan masyarakat. Ini adalah hal-hal yang tidak layak bagi generasi muda kita. Jangan Anda berpikir bahwa Anda hari ini sehat, Anda kuat, Anda ini akan tetap kesehatan bersama Anda. Ya, kematian ya. Kemudian dia mengasumsi kalau sekarang muda-muda saya melakukan sepuasnya apa keinginan hawa nafsu saya, nanti sudah tua saya akan bertaubat, saya akan rajin sholat, saya akan banyak baca Al-Quran, saya akan kembali kepada Allah, saya akan datangi masjid Allah. Ini adalah yaitu format yang sudah lama dibuat oleh setan untuk generasi muda. Maka Anda harus paham jaring apa ini. Anda sudah tahu banyak kenyataan betapa banyak orang-orang yang mengikuti cara begini, mereka tidak selamat di masa tuanya. Ada dua hal yang ingin dijelaskan. Siapa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Ketika Anda di masa muda melakukan banyak hal ya, yang berharam, membuang waktu, tidak peduli dengan berbagai lingkungan, berbuat keonaran ya, seenaknya bawa motor, hura-hura, buang waktu. Padahal Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sangat menasihatkan sekali dalam agama kita pentingnya usia muda itu. Yang pertama, umpamanya Rasul kita menyebutkan, ya, yaktana khamsa qala khamsin, gunakan yang lima sebelum datang yang lima. Di antara adalah syababa qabla harami, masa muda sebelum tua. Bahkan masa muda termasuk yang akan dipertanyakan di akhir kala, yaitu ketika Rasul kita menyebutkan, lan tazula qadam adam yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba, tidak akan melangkah seorang anak Adam pada hari kiamat, ya, sampai seorang pada hari kiamat, sampai dia mempertanggungjawabkan empat hal. Di antaranya adalah ansyababi fima ablah, ya, tentang masa mudanya di mana dia habiskan. Dihabiskan di mana? Naik gunung, dihabiskan di mana? Pinggir pantai, dihabiskan di mana? Pinggir jalan, habiskan di mana? Tempat hiburan, habis di mana? Di bioskop, habis di mana? Keluyuran-keluyuran. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan. Itu. Jadi masa muda itu adalah masa muda untuk mendapatkan bagi kita adalah ilmu dan pengalaman. Mestinya Anda di masa muda itu memikirkan masa tua Anda. Dan lihatlah ketika orang di masa mudanya tidak memiliki konsep hidup yang jelas untuk masa depan, dia akan terkatung-katung, akan bingung di dalam menjalani hidup ini. Tapi betapa banyaknya anak-anak, ya di sana juga banyak kita lihat anak-anak, walaupun orang tuanya mampu ataupun orang yang tidak mampu, kita lihat dia fokus belajar, fokus beribadah, hormat kepada orang tua, tidak membuang-buang waktu, pulang dari sekolah membantu orang tuanya, ya, hormat kepada orang tua, sopan kepada guru, ya, bergaul baik dengan teman, ya. Ini yang kita inginkan, supaya Anda setelah tua mendapat akhlak yang itu tetap dipertahankan. Jadi tadi kita katakan ada dua hal. Siapa bisa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Itu dulu. Kalau Anda sudah kadung berbuat maksiat lalu umur Anda pendek, kapan Anda bisa bertobat dan Anda tidak terbuka peluang untuk tobat? Ya, ditutup pintu tobat bagi Anda ketika Anda sudah meninggal dunia dan Anda dicabut nyawa di masa muda, apalagi yang bisa Anda harapkan? Merugi besarlah Anda ketika masa muda tadi digunakan untuk berbuat maksiat, berbuat buang-buang waktu. Padahal masa muda itu yang produktif, yang digunakan untuk bertaat kepada Allah akan mendapat sebuah keberuntungan prioritas dari Allah SWT, mendapat naungan Allah di hari kiamat. Sabatun idzillumullah yawma la dzilla illa dzilluh, kata Rasulullah SAW, tiga golongan yang akan mendapat naungan dari Allah SWT pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah SWT, di antara adalah syabun nasya'a fi ibadillah, seorang pemuda yang tumbuh senantiasa rajin beribadah kepada Allah. Ya, ketika Anda rajin beribadah di masa muda Anda, Anda akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal yang terbaik di masa depan Anda. Ya, Anda diberi taufik, dimudahkan urusannya. Maka oleh itu juga Rasul bersabda, ya, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka syiddah. Rasul kata sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenallah Allah saat engkau lapang, saat engkau memiliki keluasan waktu dan rezeki, ya, fir raha, ya, dalam keadaan senang, dalam keadaan ya Allah akan mengenalmu dalam keadaan susah. Nah, agar Anda dikenal Allah, agar Anda dimudahkan Allah saat sakitnya, ingat dia saat sehat, taat kepada Allah, gunakan. Ya, sehingga ketika Anda dalam kesulitan, Allah akan memudahkan urusan Anda, akan menjaga Anda dalam bahaya, ketika Anda dalam ancam bahaya. Maka jangan gunakan masa muda dalam filsafat yang, atau dalam asumsi yang selama ini dimiliki oleh kebanyakan orang, bahwa masa muda ada saatnya untuk bebas, ya, membuang waktu ke sana sini, tidak. Itu yang pertama, siapa yang bisa menjamin Anda itu adalah bisa berumur panjang. Yang kedua, seandainya Allah memberikan memang umur panjang kepada Anda, tetapi bila Anda masa mudanya ada diisi dengan hal-hal yang penuh dengan dunia hitam, ya, dalam bahasa ringkas yang kita katakan dunia hitam, dengan bagi kemaksiatan, bagi keonaran, kenakalan, mungkinkah itu akan membuka diri untuk tobat Anda? Ya, secara alami ya sulit, ya, kecuali memang Allah memberikan spesial buat Anda, membuka pintu spesial buat Anda. Tetapi kalau orang sudah dari kecil, sudah dari usia muda terbiasa meninggalkan sholat, mungkinkah dia usia 45 tahun dia rajin sholat? Sulit sekali, sudah sangat sulit dia. Kenapa? Karena sudah tidak terbiasa, bahkan dia sudah berumur 50 tahun pun dia masih merasa bahwa umurnya masih panjang. Itu tipuan setan. Ya, masih belum bertobat dia. Umur 40 tahun, 45 tahun masih belum bertobat dia. Seakan-akan dia masih ada peluang luar untuk tobat. Ya, ini adalah tipuan setan. Setan itu membuka pada Anda hayalan-hayalan panjang untuk bertobat sehingga tidak disadari Anda sudah berumur 60 tahun masih juga belum terbuka untuk tobat. Kenapa? Karena bila dari awal kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akan semakin jauh. Ya, untuk kembalinya sangat jauh kembali. Kecuali memang Anda dapat spesial dari Allah, dibukakan tobat. Dan ketika Anda sudah bertobat di usia tua, Allah juga memberikan taufik kepada Anda supaya bertobat di usia tua, ya. Tetapi kan bagaimana dengan dosa-dosa? Apakah Anda sempat menebus berbagai bentuk kezaliman mungkin, ya? Dan belum tahu, ya. Maka oleh sebab itu perlu kita katakan bahwa jangan kita tertipu oleh kebiasaan, asumsi atau khayalan orang bahwa dia itu dapat berumur panjang sehingga masa mudanya dibuang-buang kepada hal yang tidak manfaat. Demikian, semoga Allah berikan taufik pada generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di antara berbagai jenis hewan pengerat, kapibara mungkin termasuk yang paling unik. Bagaimana ceritanya? Kapibara ini berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Hewan ini termasuk hewan semi-akuatik dan menghabiskan sebagian besar waktunya di air. Dengan ukuran yang bisa mencapai 1 meter dan berat 70 kg, membuat mereka menjadi hewan pengerat terbesar di dunia. Tetapi mereka tidak berbahaya. Kapibara termasuk herbivora yang memakan rumput dan buah-buahan. Saat merasa terancam, mereka biasa melompat ke dalam air dan sanggup menyelam sampai dengan 5 menit. Tapi yang paling mengagumkan, karena mereka merupakan hewan yang sangat sosial, kapibara menetap dalam kelompok besar dan bisa hidup berdampingan dengan berbagai jenis hewan, membuat mereka dijuluki sebagai binatang paling bersahabat di dunia. Sayangnya, di beberapa negara, hewan ini mulai kehilangan habitatnya, membuat mereka masuk dalam pemukiman manusia dan dianggap sebagai spesies invasif.
1: RRI Pro2 FM ND. Follow Instagram kami @pro2nd. Facebook Pro2 RRI ND. Line telepon 0381-2627-147. Telepon seluler, SMS dan WhatsApp 0821476504. Teman

kasih teman Pro 2 ya. Terima kasih buat yang masih terus mendengarkan Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu ya. Dita masih di titik kumpul Pro 2 ya. Untuk kamu-kamu semua yang punya to-do list yang kamu lakukan di sore hari ini, silakan teman Pro 2 ya di 0821476504422 ya. Jadi temanya adalah to-do list weekend teman Pro 2. Silakan di 0821476504422 untuk yang mau spill-spill di to-do list kamu saat weekend tuh apa saja teman Pro 2, kasih pendapat kamu ya di 0821476504422 untuk sore ini.

0: musim kemarau tiba, bencana kekeringan dapat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Fenomena ini terjadi bukan hanya karena curah hujan yang rendah, namun juga dipengaruhi letak geografis serta minimnya daerah resapan. Tips pertama yang dibagikan mengenai pemanfaatan sumber air, yaitu manfaatkan sumber air secara efektif dan efisien. Tips lainnya dengan menanam pohon di lingkungan sekitar, terutama di daerah yang gundul, karena menanam pohon menjadi salah satu cara untuk menambah daerah resapan air. Perbanyak juga daerah resapan air dengan tidak menutup permukaan tanah dengan semen atau keramik.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, ada Titu Kumpul Pro 2 sore hari ini ya dengan topik to do list weekend. Teman Pro 2, silakan di 082147650422. Dari Caca di Nuamuri, selamat sore Kakak John ya. Kalau to do list hari weekend tuh biasanya kasih bersih rumah saja atau tidak Netflixan Kakak. Karena sepekan tuh pasti sibuk di kantoran Kakak. Jadi punya waktu di hari Sabtu. Sabtu itu pun waktunya cuma sore sampai malam dan Minggu full nih Kakak. Jadi palingan itu tadi Kakak, bersih kamar atau tidak Netflixan sepanjang hari. Karena saya suka nonton Kakak orangnya. Jadi di saat sela-sela libur itu saya gunakan sebaik mungkin untuk bisa kembalikan energi-energi saya yang sempat hilang selama sepekan kemarin. Tapi puji Tuhan sudah semangat kembali dan siap untuk menjalankan edisi pekan berikutnya. Oke, siap. Terima kasih.

0: urusan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Eh, Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: RRI Pro 2 FM ND. Follow Instagram @Pro2ND, Facebook @Pro2RRIND, line telepon 0381-2627-147, telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-147-650-422.
6: Teman terbaik kamu,
7: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
8: Kita memperoleh FM Radio Surajon temani kamu semua di hari ini Sabtu 30 Mei 2026 ya. Terima kasih banyak buat semua yang terus mendengarkan John di sepanjang sore ceria hari ini ya. Selepas ini akan ada RJ Putri yang temani malam minggunya kalian hingga di pukul 24 tengah malam nanti. Dan terima kasih banyak buat semuanya ya, happy weekend fun ya. Dan juga happy cuti untuk operator kami ya, Mas Kebumen yang sebentar lagi akan berangkat teman Produ FM ND menikmati liburan panjangnya. Dan have fun buat semuanya yang masih terus mendengarkan Produ FM ND, tetap terus bersama kami di 92.4 dari Pro 2 FM ini teman Rebecca. Maja pamit, selamat berhari minggu. See you next time dan bye-bye. See you again.

0: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Prodo FM ND, teman terbaik kamu.
1: Info Prodo 2.

0: Selamat malam teman Prodo, dimanapun kalian dapat mendengarkan suara saya. Dan malam hari ini ditemani saya Dodi Riti langsung dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Edisi hari ini teman Pro 2 di 30 Mei 2026 kita awali Jaga Malam dengan info Pro 2. Teman Pro 2, info Pro 2 di Jaga Malam Dodi kutipnya dari laman resmi kami di rri.co.id, info produksi dari RRI ND. Info pertama, Unika Ruteng bakal bentuk tim Misio FC. Semua pemain dapat beasiswa penuh. Universitas Katolik Unika Santo Paulus Ruteng berencana membentuk klub olahraga profesional bernama Misio FC yang akan menaungi cabang sepak bola dan bola voli. Rektor Unika Santo Paulus Ruteng, RM Manfred Habur, mengatakan seluruh pemain yang berhasil lolos seleksi dan bergabung dalam tim tersebut akan memperoleh beasiswa penuh selama menempuh pendidikan di kampus Unika. Teman Pro 2, kita beralih ke informasi selanjutnya, masih dikutip dari rri.co.id, makam Ibu Amsi jadi titik refleksi Festival Parade Kebangsaan. Teman Pro 2, Festival Parade Kebangsaan menyambut hari lahir Pancasila 2026 berlangsung meriah dengan melibatkan masyarakat dan peserta dari berbagai unsur. Kegiatan yang digelar pada Sabtu 30 Mei 2026 itu menghadirkan nuansa sejarah perjuangan bangsa di sejumlah titik persinggahan Kota Ende. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian peserta parade ialah makam Ibu Amsi di lingkungan Karara, Kelurahan Rukun 5, Kecamatan Ende Selatan. Makam tersebut dipilih sebagai titik penghormatan atas dukungan moral Ibu Amsi kepada Bung Karno selama masa pengasingan di Ende. Dan informasi terakhir di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, teman Pro 2, Lapas Ende ikut parade kebangsaan sambut hari lahir Pancasila. Teman Pro 2, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 BND mengikuti Parade Kebangsaan menyambut hari lahir Pancasila tahun 2026 di Kota ND. Kegiatan tersebut berlangsung meriah yang berlangsung pada Sabtu 30 Mei 2026 dengan melibatkan ribuan peserta dari berbagai unsur masyarakat dan pemerintah daerah. Kepala Lapas Kelas 2 BND Romi Waskita Pambudi memimpin langsung keikutsertaan seluruh jajaran pemasyarakatan dalam parade kebangsaan tersebut. Kehadiran jajaran Lapas ND ini menjadi bagian dukungan terhadap penguatan nilai nasionalisme dan semangat persatuan di tengah masyarakat. Itu tadi informasi Pro 2 di Jaga Malam, teman Pro 2. Selengkapnya kalian bisa kunjungi laman resmi kami di rri.co.id atau kbrnd. Saya Dodi Riti, sekian info Pro 2.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND,
0: Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND Taman Pro 2 ya. Di Jaga Malam jangan galau malam-malam, Dodi Riti ada di sini. Kamu jangan lupa ya untuk terus dengerin channel di 92,2 MHz karena Jaga Malam ini akan paling seru nih, apalagi di malam Minggu Taman Pro 2. Dari ucapkan selamat beraktivitas ya untuk Taman Pro 2, selamat menjalani malam Minggu menyenangkan ya. Yang terbaik buat kalian semua bersama keluarga, teman-teman, sahabat, kawan-kawan atau yang baru kenal nih ya, asik ya. Yang lagi menikmati malam Minggu, selamat bermalam Minggu, semoga malam ini selalu mendatangkan kenyamanan. Dan malam ini juga Taman Pro 2 di Ende itu lagi ada pawai obor ya. Tadi parade kebangsaan, kita lagi parade. Ini semuanya untuk meriah ramaikan dalam menyambut hari lahir Pancasila di Ende yang akan dilaksanakan di hari Senin nanti 1 Juni 2026. Semoga semua apa yang sudah dicanangkan rangkaian acara itu, kita harap dan kita doakan ya atas campur tangan Tuhan, boleh berjalan lancar, aman, terkendali, dan acaranya sukses.

Terus dengerin Pro 2 di Jaga Malam teman Pro 2 melalui terestrialnya kami dan juga melalui streaming kami di www.rri.co.id dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital teman Pro 2. Nah, kita sudah masuk di CLBK, cerita langsung bersama komunitas. Kali ini karena Dodi mohon maaf ya, belum bisa mendatangkan narasumber, tapi next nih edisi selanjutnya kita bakal ngobrol bareng narasumber dengan latar belakangnya berbeda yang pastinya di

Mulai dari fotografi, desain grafis, membuat konten video, menulis, memasak, hingga bermain musik, semuanya itu punya peluang untuk berkembang jika ditekuni dengan serius. Yang menarik lagi nih teman Pro 2, perkembangan teknologi itu membuat siapa saja bisa menunjukkan karya mereka kepada dunia tanpa harus menunggu kesempatan datang. Malam ini teman Pro 2 ya, buat kalian yang mau ngobrol sama Dodi ya, silakan di 082147 605 422 teman-teman ya. Sekali lagi di 082147 605 422 teman Pro 2. Malam ini kita bakal ngobrol tentang bagaimana anak muda bisa menemukan potensi dari hobinya dan menjadikannya sebagai jalan untuk berkembang. Karena kadang sesuatu yang kita lakukan dengan senang hati itu justru bisa menjadi pintu menuju sukses ya, masa depan yang cerah. Dodi akan kembali setelah yang satu ini teman Pro 2, tetap bersama kami di radionya Anak Muda Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Back again with you dari Diti, teman Pro 2 di Jaga Malam. Kali ini ya, tadi kita sudah ngomongin soal dari hobi jadi peluang anak muda berkarya di era digital. Hobi itu yang tidak lagi sekedar iseng. Nah, teman Pro 2 ya, kali ini kita melihat bahwa media sosial itu tempat pamer karya atau cari peluang nih, teman Pro 2. Ada dua sisi ya. Nah, teman Pro 2, siapa yang setiap hari membuka media sosial? Hampir semua anak muda pasti akrab dengan Instagram, TikTok, YouTube, dan platform lainnya. Tapi pertanyaannya, apakah media sosial hanya untuk hiburan? Wow, faktanya banyak komunitas dan kreator muda yang memanfaatkan media sosial sebagai tempat menunjukkan kemampuan mereka. Dari situ mereka mendapatkan relasi baru, kesempatan kolaborasi, hingga tawaran pekerjaan. Media sosial bisa menjadi portfolio ya, digital yang memperlihatkan siapa kita dan apa yang bisa kita kerjakan. Namun tentu saja teman Pro 2 dibutuhkan konsistensi, kreativitas, dan sikap positif agar karya yang ditampilkan itu bisa memberi dampak yang baik. Karena di era digital seperti sekarang, peluang seringkali datang dari sesuatu yang kita unggah setiap hari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih galau? Yuk jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

teman-teman ya, berkarya bersama komunitas dan tumbuh bersama. Nah, teman Pro 2, perjalanan berkarya dan terasa lebih menyenangkan ketika dilakukan bersama orang-orang yang memiliki minat yang sama. Disinilah peran komunitas menjadi sangatlah penting. Komunitas bukan hanya tempat berkumpul, tetapi juga ruang belajar, berbagi dan berbagi pengalaman dan saling mendukung. Banyak ide kreatif lahir dari diskusi sederhana dan kerjasama antar anggota komunitas. Melalui komunitas, anak muda dapat memperluas jaringan, meningkatkan kemampuan, dan mendapatkan motivasi untuk terus berkembang. Karena sukses tidak selalu dicapai sendiri, teman Pro 2. Jadi kalau teman Pro 2 punya hobi atau minat tertentu, jangan ragu untuk bergabung dengan komunitas yang positif. Siapa tahu dari sana lahir karya-karya hebat yang bisa menginspirasi banyak orang. Karena ketika anak muda bergerak bersama, kreativitas tidak punya batas. Itu tadi informasi di CLBK, cerita langsung bersama komunitas teman Pro 2. Dodi ajak kalian tetap setia bersama kami di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu, radio yang selalu menjadikan anak muda sebagai headline.

0: banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Yang pastinya semoga kalian tetap semangat menjalani hari ini bersama musik-musik terbaik pilihan kamu. Kali ini teman Pro 2 ya, jadi akan memberikan informasi santai tentang salah satu penyanyi Indonesia yang punya suara khas, kuat dan penuh penghayatan. Dia adalah penyanyi pria, bisa dibilang diva Indonesia nih. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Judika. Lahir di Sumatera Utara.

teman-temannya. Nama Judika mulai dikenal luas setelah mengikuti ajang pencarian bakat yang membuat kemampuan vokalnya mendapat perhatian masyarakat Indonesia. Nah teman Pro 2, dari sana perjalanan karirnya terus menanjak dengan karakter suara yang tinggi, emosional dan mudah dikenali. Judika berhasil membuktikan bahwa kerja keras dan konsisten itu bisa membawa seseorang itu meraih mimpi besar. Nah, kadang yang membedakan mimpi dan kenyataan itu cuma satu.

Ya, teman Pro 2, di kesempatan ini Dodi hadirkan beberapa lagu ya. Ada 3 lagu dari Judika. Ini lagu yang Dodi masih kecil ya, sangat familiar dengan iramanya Up ya, genre Up. Judika dengan lagu Bukan Rayon Gombal. Ada juga Apakah Ini Cinta dan juga Bukan Dia Tapi Aku. Bukan Rayon Gombal itu lagunya lama sekali kalau tidak salah ya. Lagu ini pertama kali nih, lagu pertamanya Judika di industri musik Indonesia. Kita dengar.

0: Iya iya, nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Kau masih milikmu ya, lagu yang penuh makna ya. Wow, penghayatannya luar biasa dari Judika Teman Pro 2. Nah, Teman Pro 2 kalau bicara soal Judika tentu tidak lengkap tanpa membahas lagu-lagunya yang sukses bikin banyak orang ikut bernyanyi bahkan baperan berjemaah, Teman Pro 2. Nah, ada beberapa lagu hits yang melejit namanya, antara lain Aku Yang Tersakiti.

Aduh, lagu ini familiar sekali ya dari Dodi masa-masa SMA nih. Wow, lagu ini semakin ke belakang semakin tinggi. Dan nafas harus panjang ya teman Prada. Dodi tidak bisa melanjutkan lagi. Selain lagu Aku Yang Tersakiti, Jikalau Kau Cinta. Jikalau kau cinta, benar-benar cinta. Oke. Ada juga Sampai Akhir. Sampai Akhir nih Judika featuring istrinya ya, Duma Riri, teman Prada. Sampai akhir hidup ini, Dodi cuma tahu itu. Ada juga Putus atau Terus nih. Kita putus atau terus. Lagu-lagu tersebut teman Pro 2 dikenal memiliki lirik yang dekat dengan kehidupan banyak orang, terutama soal perjuangan cinta dan juga harapan. Tak heran teman Prodo jika setiap kali tampil di panggung penonton sering ikut bernyanyi dari awal hingga akhir lagu. Suara khas Judika ini mampu menyampaikan emosi yang kuat sehingga pesan dalam lagunya terasa sampai ke hati pendengar teman Prodo. Ada lagu yang enak didengar, ada juga lagu yang bikin merinding. Nah kalau lagu Judika seringnya dua-duanya teman Prodo. Agar langsung saja kita dengarkan Judika dengan Aku Yang Tersakiti, Jikalau Kau Cinta, dan Sampai Akhir.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Indonesia Tengah. Selain dikenal sebagai penyanyi, Judika juga aktif menjadi mentor dan juri dalam berbagai ajang pencarian bakat. Kehadirannya sering memberikan motivasi bagi generasi muda yang ingin meniti karir di dunia musik. Salah satu hal yang membuat banyak orang mengaguminya adalah sikap rendah hati dan semangatnya untuk terus belajar.

Meski sudah memiliki banyak penghargaan dan penggemar, Judika tetap konsisten menghasilkan karya-karya baru dan beradaptasi dengan perkembangan musik industri ya. Bagi anak muda, kisah perjalanan Judika menjadi bukti bahwa kesuksesan tidak datang secara instan. Dibutuhkan latihan, pengorbanan, dan kemauan untuk bangkit ketika menghadapi tantangan. Bakat memang penting, tapi tanpa usaha, bakat cuma jadi koleksi yang tersimpan rapi, teman Pro 2. Nah, perjalanan panjang Judika telah memberi warna tersendiri bagi industri musik Indonesia. Dengan ciri vokal yang kuat dan kemampuan membawakan lagu penuh emosi, ia menjadi salah satu penyanyi yang memiliki tempat khusus di hati para pencinta musik. Nah, hingga saat ini karya-karya masih sering diputar di berbagai platform musik dan radio. Banyak generasi muda yang mengenal lagu-lagunya, bahkan ikut menyanyikannya di berbagai acara musik dan kompetisi vokal. Nah, kehadiran Judika mengingatkan kita bahwa musik bukan hanya tentang nada dan lirik, tetapi juga tentang cerita, perjuangan, dan semangat yang bisa menginspirasi banyak orang. Ya, teman Pro 2, dari sekian banyak lagu Judika nih, lagu mana yang paling sering kamu dengarkan? Yuk, teman Pro 2 ya, terus dengarkan lagu Judika. Kalau suara emas bisa dibeli, mungkin stoknya sudah habis duluan. Untungnya, suara khas Judika cuma ada satu. Itu tadi informasinya teman Pro 2, jangan kemana-mana. Dodi akan kembali dengan informasi lainnya di pukul

0: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: gitu loh, Lela.
1: Cintan itu, Cintan, Cintan. Iya, Cintan, Cintan. Eh, Intan, Intan, sini sini kau dulu, suruh sini duduk.
0: Duduk sini, sini duduk, duduk. Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: di gitu
1: sini.
0: Gitu loh, Intan. Sana kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Masih galau? Yuk, jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama.

malam hari ini. Dan yang pastinya kita sudah tiba di cerita penutup hari. Yang boleh cerita-cerita silakan di 082 147 650 422 teman Pro 2.

Ya, teman Brodo di musik akselerasi ini, tahukah kalian lagu Tinju Riperi karya Amin Abdullah ya penyanyinya. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang gunda atas ketidakpastian. Ini bercerita tentang seseorang yang ganda atas ketidakpastian cinta dan cita. Tinju Riperi, teman Pro 2. Sejatinya merupakan nyanyian permainan anak-anak Kylie yang berdomisili di Palu, Sulawesi Tengah. Nyanyian ini dinyanyikan pada saat anak-anak bermain dengan syair yang tidak mempunyai arti yang jelas karena hanya untuk bermain. Oleh Amin Abdullah, keseluruhan nyanyian anak tersebut dijadikan chorus pada lagu dan kata. Tinju Riperi menjadi identitas lagu atau hook ya dengan ucapan sebanyak 25 kali. Berikut di akselerasi musik teman Pro 2.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak? Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

0: Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

semua hari memang harus berjalan sempurna. Ada hari ketika kita berhasil menyelesaikan banyak hal. Ada juga hari ketika tugas sederhana saja terasa sulit dilakukan. Dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting teman Bro 2 adalah kita masih bertahan, masih mencoba, dan tentunya masih melangkah. Nah, karena pada hakikatnya, pada akhirnya keberhasilan tersebut terbesar hari ini mungkin bukan tentang pencapaian yang diraih, melainkan tentang keberanian untuk tetap menjalani semuanya

0: pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Dih, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya

Padahal setiap orang memiliki waktu dan jalannya masing-masing. Apa yang terlihat di layar belum tentu menggambarkan seluruh cerita. Bisa jadi mereka juga sedang menghadapi tantangan yang tidak terlihat. Malam ini teman Pro 2, cobalah memberi penghargaan kepada diri sendiri. Lihat kembali sejauh apa yang apa sejauh apa kamu sudah berjalan. Mungkin langkahmu memang tidak secepat orang lain, tapi selama masih bergerak maju itu sudah menjadi sesuatu.

0: Cuman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama

0: Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga. Dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: Oke punya. Hanya di sini International Top 20. Setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sempat heboh di media sosial, jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagiannya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Bulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi.
1: Di antara berbagai jenis hewan pengerat, kapibara mungkin termasuk yang paling unik. Bagaimana ceritanya? Kapibara ini berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Hewan ini termasuk hewan semi-akuatik dan menghabiskan sebagian besar waktunya di air. Dengan ukuran yang bisa mencapai 1 meter dan berat 70 kg, membuat mereka menjadi hewan pengerat terbesar di dunia. Tetapi mereka tidak berbahaya. Kapibara termasuk herbivora yang memakan rumput dan buah-buahan. Saat merasa terancam, mereka biasa melompat ke dalam air dan sanggup menyelam sampai dengan 5 menit. Tapi yang paling mengagumkan, karena mereka merupakan hewan yang sangat sosial, kapibara menetap dalam kelompok besar dan bisa hidup berdampingan dengan berbagai jenis hewan, membuat mereka dijuluki sebagai binatang paling bersahabat di dunia. Sayangnya, di beberapa negara, hewan ini mulai kehilangan habitatnya, membuat mereka masuk dalam pemukiman manusia dan dianggap sebagai spesies invasif.

gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Pada tahun 1957 terdapat penelitian di Brazil yang menciptakan spesies lebah baru. Lebah ini diberi nama Africanis honeybee atau lebah madu afrikanisasi. Lebah ini ukurannya tergolong kecil, namun memproduksi lebih banyak madu ketimbang lebah lainnya. Tapi, tahukah kamu teman-teman, jika terdapat satu masalah? Lebah Afrika ini memiliki mekanisme pertahanan yang luar biasa ekstrim, koloninya sangat agresif dan dapat menyerang hanya karena mendengar suara berisik. Jika lebah pada umumnya mengirimkan 10% anggota koloninya, lebah madu afrikanisasi dapat mengirim seluruh anggota koloni untuk menyerang siapapun yang mengganggunya. Bayangkan saja, satu koloni lebah bisa mencapai 15 ribu ekor. Manusia normal saja diperkirakan akan mati saat mencapai dosis 1.300 sengatan. Tapi, satu yang sangat lucu teman-teman, lebah ini tidak sengaja terlepas dari laboratorium dan menyebar ke penjuru benua Amerika. Dan selama 60 tahun terakhir, mereka telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan dijuluki sebagai lebah pembunuh atau killer bee.
1: Produ FMND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

yang namanya bencana itu datang kapan saja. Kadang bisa diprediksi terlebih dahulu. Nah, jika ada badai tropik, apa yang harus kamu lakukan? Pertama, pantau perkembangan cuaca dan peringatan dini. Periksa dan perbaharui stok persediaan darurat termasuk air minum, makanan tahan lama, dan juga obat-obatan. Perkuat rumah dan pastikan atap serta jendela aman. Kedua, jika diminta, ikutilah instruksi evakuasi dan pindah ke tempat yang aman. Bawa persediaan penting seperti dokumen, pakaian, dan obat-obatan. Ketiga, cari tempat perlindungan yang kuat seperti ruang tengah tanpa jendela atau tempat yang dirancang untuk bertahan dari angin kencang. Gunakan pakaian pelindung dan helm jika memungkinkan. Keempat, pastikan ponsel dan perangkat komunikasi lainnya terisi penuh dan simpan dalam wadah yang kedap air. Tetap dengarkan berita terbaru melalui radio atau sumber informasi lainnya. Kelima, hindari perjalanan selama badai terjadi, tapi jika perlu, pilih rute yang aman dan dengarkan informasi lalu lintas terkini. Ikuti instruksi otoritas setempat terkait dengan evakuasi. Keenam, waspada bahaya pasca badai seperti banjir, tanah longsor, atau kabel listrik yang terputus. Jauhi area yang terkena dampak dan patuhi petunjuk pemulihan. Teman-teman, penting untuk mengikuti arahan dan peringatan resmi, serta bersiap secara menyeluruh untuk

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani teman semuanya lewat program siaran hari ini. Kami akan kembali menjumpai Teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2 MHz. Akhir kata, saya Dudu Riti dan rekan operator Iqbal serta seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun NB, radio publik milik bangsa. Program Pro 2 dipancarkan melalui frekuensi FM 92,2. Kembali mengudara hari ini edisi Minggu 31 Mei 2026. Mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Salsa dan seluruh tim kerabat kerja RRI yang mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Oh,

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi teman Pro2 RRI ND di mana saja Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Maria Merliana Horekoten SAG, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam renungan pagi Katolik edisi Minggu 31 Mei 2026 dengan tema Kasih Allah yang Menyelamatkan Dunia. Mengawali renungan pagi kita, saya ajak kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengaruniakan Putramu yang tunggal sebagai tanda kasih yang menyelamatkan dunia. Kami datang berkumpul di hadapanmu, membuka hati untuk menerima sabda dan kasihmu. Teguhkan iman kami, agar hidup kami menjadi kesaksian nyata akan kasih Tritunggal Maha Kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman Pro2 RRI ND di mana saja Anda berada. Tema renungan pagi, kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kasih Allah tanpa batas dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16 menegaskan bahwa Allah rela memberikan Putranya demi keselamatan manusia. Iman sebagai jalan hidup kekal. Barang siapa percaya kepada Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Keselamatan bukan penghakiman. Yesus datang bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Pesta Tritunggal Maha Kudus yang kita rayakan hari ini menyikapkan karya kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus yang bersatu demi keselamatan manusia. Semoga. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur atas sabdamu hari ini yang meneguhkan iman kami akan kasihmu yang menyelamatkan. Bapa, ajarlah kami untuk hidup dalam kasihmu. Putra, tuntunlah kami agar setia percaya kepadamu. Roh Kudus, kuatkanlah kami supaya berani bersaksi tentang kasih yang memberi hidup kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman.

0: itu. Bersih banget ya. Udaranya juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Yang sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan. Seperti seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman

Bangun. Jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kamu.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 ND mengudarakan doa Angelus untuk umat Katolik yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Informasi pertama di edisi pada pagi hari ini, teman Pro 2, Parade Kebangsaan tumbuhkan nasionalisme sejak usia dini. Dilansir langsung dari KBRN, semangat kebangsaan dan kecintaan terhadap budaya Nusantara terlihat dalam Parade Kebangsaan yang digelar di Kabupaten ND Sabtu 30 Mei 2026. Menjelang peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026, kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari berbagai kalangan termasuk guru dan siswa SD Negeri ND 5. Guru SD Negeri ND 5 Lud Gardis Ndale mengaku senang dapat kembali mengikuti Parade Kebangsaan yang telah beberapa kali diikutinya. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat persatuan sekaligus memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia kepada generasi muda. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Babin Kaptipnas Rahong Utara kawal pendaftaran bakal calon Kades Golo Langkok. Dilansir langsung dari KBRN, komitmen Polri dalam mengawal proses demokrasi dan tingkat di desa kembali ditujukan melalui kehadiran Babin Kaptipnas Kecamatan Rahong Utara Aibda Ridwan N. Lubalu yang melakukan monitoring dan pengamanan pendaftaran bakal calon kepala desa Golo Langkok di kantor desa Golo Langkok Sabtu 30 Mei 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pendaftaran berjalan aman dan tertib. Informasi terakhir di Info Pro 2 pagi hari ini, teman Pro 2, Babinsa Lewoleba edukasi siswa SMKN 2 tentang kebersihan dan Kaptipnas. Dilansir langsung dari KBRN, Babinsa Koramil 162403 Lewoleba Serda Yermi mengajak siswa SMK Negeri 2 Lewoleba untuk menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kesadaran terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Edukasi tersebut disampaikan saat kegiatan monitoring wilayah dan komunikasi sosial di sekolah Kamis 28 Mei 2026. Informasi kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Morning sunshine. Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi di edisi Sepada bareng Salsa yang menemani kamu semuanya teman Pro 2. And then this is last day of May teman Pro 2. Hari terakhir di bulan Mei. Besok kita sudah masuk di tanggal 1 Juni 2026. Tanggal cantik. Besok juga kita akan memperingati hari lahirnya Pancasila teman Pro 2. Dan tentunya Salsa di pagi hari ini bakal semangat menemani kamu semuanya teman Pro 2. Asik. Sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Dengan beragam informasi yang menarik dan playlist yang juga tidak kalah seru. Hanya ada di Pro 2 FM Indie teman Pro 2. Di edisi pagi hari ini juga bakal ada variety show menyambut Piala Dunia 2026 dan bakal ada obras obrolan sepada. Jadi kita punya dua narasumber hari ini teman Pro 2. Jangan sampai kalian lewatkan, jangan sampai kendor semangatnya yang masih begadang karena tadi malam nonton Arsenal. Hayo bangun. Kalaupun yang baru tidur, istirahat dulu teman Pro 2. Takutnya nanti kurang darah ya teman Pro 2. Buat kalian semuanya harus semangat. Selamat berhari Minggu. Yang mau ibadah pagi juga semangat bangun ke gerejanya teman Pro 2. Dan kalian semuanya khusus di kota ND, jaga kesehatan ya, karena besok kita pasti hektik dengan kegiatan di 1 Juni 2026. Bakal ada silet open up juga yang akan menghibur warga masyarakat kota ND teman Pro 2. Salsa bakal bareng kamu sesaat lagi karena kita ada di Kepo Time teman Pro 2. Jadi buat kamu, Salsa sudah kemas informasi-informasi viral secara singkat, padat dan jelas biar kamu tidak boring di pagi hari teman Pro 2.

Hai teman-teman, masih mencuci pakaian kamu di sungai? Nah, buat kamu yang tinggal dekat daerah sungai, pasti sering melakukan hal ini. Sini, saya beritahu kamu hal yang akan mengubah kebiasaan kamu. Sebenarnya, limbah yang dihasilkan deterjen sangat merusak lingkungan.

Gimana? Pilihlah produk yang tidak banyak mengandung busa. Pilih deterjen yang sama sekali tidak mengandung fosfat atau kadar fosfatnya rendah. Karena limbah cucian dengan kadar fosfat rendah sebaiknya digunakan untuk menyiram tanaman karena fosfat sangat baik untuk tanah dan juga tanaman.

teman Pro 2, kita masih di Sepada. Selamat pagi bareng teman Pro 2 pagi hari ini. Dan informasi kita di edisi Kepo Time nih pagi hari ini, teman Pro 2, ada Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang akui ingin bertemu sosok di balik lagu viral MBG Mas Bahlil Ganteng, teman Pro 2. Kamu siapkah yang bikin lagu ini ketemu Mas Bahlil Ganteng?

Nah, Temen Pro2 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Bahlil Lahadalia mengaku penasaran dengan sosok di balik lagu viral MBG Mas Bahlil Ganteng dan ingin bertemu langsung dengan penciptanya. Hal itu disampaikan Bahlil dalam video yang diunggah akun Instagram Raffi Nagita 1717 saat berbincang dengan Raffi Ahmad. Ia ditanya soal tanggapannya terhadap lagu yang ramai berseliweran di media sosial tersebut, Teman Pro2. Lagu MBG Mas Bahlil Ganteng sendiri makin dikenal setelah dipopulerkan influencer Sania Leonardo lewat akun TikToknya. Kontennya bahkan berhasil meraup lebih dari 55,6 juta views dan 4 juta likes, Teman Pro2. Menanggapi viralnya lagu itu, Bahlil mengaku ingin mengundang penciptanya untuk ngobrol santai sambil makan bersama. Ia juga menyebut lagu tersebut terus terngiang di kepalanya, Teman Pro2. Kamu siapkah yang bikin lagu ini? Apakah nanti pas lagi makan bareng kamu langsung bilang MBG? Aduh, Teman Pro2, ini trik lama woy. Pilpres kalian terkesima dengan gemoy, sekarang didoktrin dengan MBG. Aduh, Teman Pro2. Tapi ini kita have fun saja ya, tidak bawa sampai ke ranah politik atau menyinggung unsur mana, menyinggung menteri pun tidak, Teman Pro2. Tapi ini kita hanya have fun. Dan juga Bapak Menteri bukan merasa marah atau tersinggung ya, malah beliau ingin ketemu sama pencipta lagunya yang asli begitu. Beliau juga merasa anaknya sendiri bahkan itu mengakui kayak memuji-muji kayak Bapak sekarang viral loh begitu, Teman Pro2. Jadi ada respon yang baik begitu dari Bapak Menteri tersendiri. Bukan berarti ini menghina, menyinggung ataupun itu tidak sama sekali ya, Teman Pro2. Itu kita semua menikmatinya dengan have fun, menjalannya juga dengan santai, Teman Pro2. Kita ke lagu dulu sebelum nanti ke informasi di Kepo Time selanjutnya, Teman Pro2.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Teman Pro 2, kita masih di Kepo Time. Dan informasi selanjutnya ini datang dari seorang penyanyi yang benar-benar bikin Gen Z sekarang tuh selain bergoyang-goyang, dia juga geleng-geleng, Teman Pro 2. Ini ada momen dari Naikila yang ganti konsep lapangan padel Jakarta jadi panggung konser, Teman Pro 2. Nah, padel sekarang bukan sembarang olahraga lagi, Teman Pro 2. Dan Naikila sendiri menyulap area lapangannya jadi tempat konser. Deretan performance itu dari JMC, Naikila, DJ Patricia, Blackline hingga DJ Yasmin ikut meramaikan acara ini. Tentunya Teman Pro 2 semua performance ini disdain di setelah mereka community turnamen, Teman Pro 2. Jadi kayak setelah pertandingan baru ada performance dari deretan artis tadi, termasuk si Naikila ini, Teman Pro 2. Dan kemarin itu memang dibikin untuk mengadakan launching mereka. Bukan cuma lapangannya, tempat padel ini juga dilengkapi dengan beragam fasilitas kayak sauna hingga cold plunge yang ambience yang apik, Teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya dengar lagu Naikila, jadi makin rame. Ini beberapa momen viral Naikila kemarin yang benar-benar bikin meramaikan suasana, Teman Pro 2. Naikila ternyata juga sempat ikut turnamen tipis-tipis, kemudian performance, energinya benar-benar the real Gen Z. Kayaknya setelah itu langsung hibernasi deh, Teman Pro 2. Tapi berbicara tentang Naikila, Naikila ini punya lagu-lagu baik itu sendiri maupun duet sama penyanyi lain, itu bikin kita tuh jadi makin semangat. Kita juga makin lebih, apa ya, rasanya tuh lagi di versi mini club kali ya. Bercanda ya, Teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kita berbicara Naikila sendiri, itu bakal panjang. Kalau misalnya kita mau mempersingkat, kita punya lagu dari Naikila berikut ini, Teman Pro 2.

0: @pro2fmnd, Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman.

Oke, teman-teman Pro 2, dan itu tadi informasi kita di edisi Kepo Time pagi hari ini ya. Jadi Kepo Time tuh bakal up to date informasi yang lagi viral, yang lagi happening, tentunya bernilai positif, teman-teman Pro 2. Bikin kita juga lebih update ya sama apa yang sedang terjadi di sekitar kita, baik itu dalam negeri maupun di luar negeri, teman Pro 2. Jadi dikemasnya secara singkat, padat, jelas, biar kalian semua tuh pagi-pagi jadi tidak ngantuk, teman Pro 2. Dan sesaat lagi, teman Pro 2, kita bakal move ke FYP Flourish Your Playlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu, mau titip salam, mau kasih jangan di pagi hari, kalian nanti selama 1 jam ke depan tinggal join di line telepon kita 082147 650422.

0: Pro 2. Terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Back again teman Pro 2, saatnya kita di FYP, Flores Your Playlist teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request lagu, mau ceki-ceki bareng Pro 2, mau titip salam, atau kalian mau menyapa orang tersayang kalian tapi jauh kan, jauh di mata dekat di hati, kalian tinggal join di line telepon kita 0821476504422. Selama 1 jam ke depan teman Pro 2, pantau kita juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu teman Pro 2.

0: teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.
1: Kamu.
0: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Back again teman Pro 2, kita masih di FVP Flores Your Playlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu atau mau ceki-ceki bareng kita di pagi hari ini, tinggal join di line telepon kita 082147650422 teman Pro 2. Jadi kalian masih punya waktu setengah jam lagi teman Pro 2, sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

menemani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Teman Pro 2, kita masih di FYP dan sudah ada yang bergabung di pagi hari ini, ada Bang Irul dari Bongawani. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Salsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Irul, mau dong diputerin lagu Tantri Kotak Ibu Pekerja. Mau salam-salam aja untuk keluarga kecilku, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan buat Kak Salsa. Terima kasih. Thank you so much Bang Irul, semoga keluarga selalu bahagia, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Bang Irul sekeluarga selalu didekatkan dengan hal-hal baik. Teman Pradua, kita masih membukakan kesempatan Teman Pradua buat kamu yang mau request, tinggal join di line telepon kita 082147650422. Berikut ini Tantri Ibu Pekerja spesial buat Bang Irul sekeluarga dan buat ibu-ibu di luar sana yang sampai hari ini masih memperjuangkan keluarganya, semangat menjadi ibu-ibu pekerja. Teman Pradua,

0: lo masih merokok juga nih?
1: Iya nih, susah lepas. Sehari bisa 3 bungkus rokok. Apalagi kalau sudah ada tekanan deadline kerjaan. Bisa lebih tuh.
0: Wah, parah nih. Kamu pernah dengar kadmium?
1: Kadmium? Apa tuh?
0: Kalau formaldehida?
1: Apalagi itu? Sejenis makanan.
0: Wah, kamu belum tahu ternyata. Kadmium itu termasuk salah satu jenis logam berat yang berbahaya bagi manusia.
1: Oh ya? Kalau formal-formal, apa itu?
0: Oh, itu formaldehida. Jika tertelan secara berulang-ulang dalam dosis kecil, dapat menyebabkan iritasi lambung dan usus. Bahkan otak kamu bisa mati perlahan-lahan.
1: Terus, hubungan saya dengan kadmium dan formaldehida itu apa?
0: Forguso, karbon monoksida, nikotin, tar, hidrogen sianida, benzena, formaldehida, arsenik, kadmium, dan amonia, itu semua terkandung dalam batangan rokok yang kamu isap itu. Mau mati muda, berhentilah merokok. Tunangan kamu yang cantik dan kaya raya itu bakal diambil orang kalau kamu mati muda karena merokok. Mau?
1: Mulai besok, saya akan berusaha untuk berhenti. Janji deh, demi calon istri.
0: Nah, gitu dong.

Yay, thank you so much teman Pro 2 yang sudah bergabung dan request di FYP Flourish Your Playlist ya teman Pro 2. Nantikan FYP setiap harinya mulai pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nanti siang juga bakal ada Pro 2 Hitlist yang akan menemani kamu teman Pro 2. Dan itu tadi edisi kita di FYP teman Pro 2. Sesaat lagi kita akan menunggu waktunya Move to Variety Show Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Seperti apa nanti saksikan kita melalui channel YouTube RRIND, Facebook RRIND, aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu teman Pro 2.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia.